BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Kenapa?
2: Kesini dulu, lihat Tony, Pak.
1: Kenapa dengan Tony?
3: Ya ampun, adekku Tony. Kamu kenapa, Dek? Tony sampai kejang-kejang begini. Pak, Ma, ini karena Tony sudah keseringan pakai narkoba. Makanya Tony jadi begini.
1: Saya sudah curiga. Setiap saat Tony keluar rumah, pulang-pulang bilang pusinglah, mualah. Inilah akibatnya kalau Mama tidak bisa perhatikan Tony.
2: Pak, kenapa salahkan saya? Papa stop lempar kesalahan. Bukankah anak-anak termasuk Tony juga tanggung jawab Papa? Anak-anak juga butuh perhatian dari Papa.
3: Mama, Papa, bukan saatnya lagi untuk bertengkar mencari siapa yang benar. Tapi...
1: Ayo, kita bawa Tony ke rumah sakit sekarang.

0: Saya janji, mulai sekarang akan memperhatikan anak-anak, terutama Tony, Pak. Tapi Papa juga harus memperhatikan anak-anak ya.
1: Iya, Ma. Iya. Maafkan Papa.
2: Ingat, narkoba adalah musuh kita bersama, perusak generasi muda. Bersama kita lawan narkoba. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan LPP RRI Jayapura.

91,1 FM Radio RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Sudah pukul 9 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Selamat. Apa ya, kalau udah kayak gini kayaknya siang gak sih teman Pro 2? Artinya ya teman Pro 2, kalau sudah selamat siang kayak gini, vibes-nya juga harus semangat siang, ya gak sih? Semangat paginya udah dilewatin, udah sarapan, udah secangkir kopi. Nah, waktunya semangat siangnya pakai apa nih teman Pro 2?

di Spadak ya Teman Pro 2 Budaya dan Pariwisata ya, yang tadi aku sudah bahas Teman Pro 2. Karena gini, menjelajahi Papua itu adalah sebuah hal kombinasi sempurna. Bisa dikatakan seperti itu Teman Pro 2. Antara landscape alam liar yang memukau dan kekayaan budaya yang sangat otentik ya, hal itu tentunya jadi nilai tersendiri untuk Papua sendiri Teman Pro 2. Nah, ada eksplorasi ke destinasi ikonik ya. Ada juga harus mematuhi kearifan lokal. Terus juga ada layanan pemandu lokal untuk menghargai warisan budaya secara langsung. Nah, itu adalah hal yang harus bisa dilakukan gitu ya. Terus gimana sih tips dan rekomendasi untuk menikmati alam serta budaya Papua? Aku mau spill dulu satu dulu ya. So nanti aku bakal balik lagi untuk informasi lainnya. Nah, yang hal satu ini, misalkan kamu eksplorasi sentra budaya dan alam, bisa kamu ke Danau Sentani di Jayapura. Kenapa? Kenapa Danau Sentani gitu ya? Karena kamu bisa menikmati perpaduan perbukitan hijau dan budaya lokal. Kamu bisa mampir juga ke Kampung Abar untuk melihat tradisi pembuatan gerabah tradisional. Dan untuk budaya pegunungan yang lebih ekstrim, bisa tuh kamu menjelajahi lembah Balium di Wamena guna menyaksikan keindahan alam serta tradisi dan festival budaya suku Dani Teman Pro 2. Apalagi sih Faiza, setelah ini aku bakal spill ya Teman Pro 2. So jangan kemana-mana, masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.

Tahukah kamu? Tidak hanya menyehatkan rambut, lidah buaya juga dapat menyehatkan tubuh kita. Sebuah penelitian di British Journal of General Practice mencatat bahwa lidah buaya dapat mengurangi radang usus dan membantu memperbaiki kerusakan pada usus. Bahkan, mengkonsumsi segelas jus lidah buaya di malam hari dapat meningkatkan bakteri sehat di usus yang membantu pencernaan. Teman terbaik.

Masih dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selamat pagi semuanya, menuju siang harinya kamu. Dan masih di sepeda ya. Waktunya pariwisata dan budaya teman pro 2. Yang tadi aku udah spill, kamu bisa jalan-jalan untuk eksplorasi senta budaya dan alam ya. Dan ikut tradisi bakar batu. Kamu pasti udah tahu banget ya, beberapa budaya di Papua ini sangat luar biasa sekali teman pro 2. Jadi ini bisa dilakukan juga, ikut tradisi ini. Kenapa? Karena ini merupakan simbol persatuan dan rasa syukur masyarakat lokal. Biasanya kalau tradisi ini tuh diselenggarakan saat acara ada tertentu, ada perayaan, atau dapat dipesan khusus melalui pemandu wisata untuk wisatawan dalam jumlah rombongan teman pro 2. Lalu juga ya, gunakan guide ya, tour guide-nya gitu, pemandu lokalnya. Karena akses destinasi budaya dan alam itu seringkali membutuhkan izin atau pemahaman adat yang tidak sembarang orang bisa. Jadi gunakanlah jasa guide atau tokoh masyarakat setempat untuk memfasilitasi interaksi, menghormati pantangan adat seperti kawasan Sasi atau hutan keramat, dan mendapatkan penjelasan sejarah secara akurat teman pro 2. Lalu juga membawa oleh-oleh khas. Nah, untuk mendukung perekonomian warga dengan membeli kerajinan tangan otentik seperti tas rajut noken yang telah diakui oleh UNESCO, atau ukiran kayu khas Asmat, atau lagi lukisan kulit kayu dari Danau Sentani, boleh jadi pilihan oleh-olehnya kamu teman pro 2. Terus kamu juga harus menentukan waktu kunjungan yang tepat. Jadi sesuaikanlah waktu itu dengan kalender festival. Biasanya pertengahan tahun menjadi waktu yang sangat dinanti untuk menyaksikan pagelaran kolosal seperti Festival Danau Sentani atau Festival Lembah Bali yang teman pro 2. Semuanya, segala informasi dari hal-hal gitu ya, budaya wisata yang ada di Papua khususnya di Jayapura, itu kamu bisa akses dari pemerintah daerahnya teman pro 2, informasi-informasinya. Karena sekarang tuh media sosial sangat mudah, bisa di Instagram, bisa di TikTok, atau bahkan ada website resminya, atau bahkan ada YouTube-nya, atau bahkan ada WhatsApp-nya, bisa langsung kamu tanya-tanya ke humasnya, ke customer center-nya, boleh teman pro 2. Ya, karena budaya wisata, kalau nggak kita teman pro 2 yang mendukungnya untuk Indonesia, ya siapa lagi gitu ya teman pro 2 ya. Oke ya, ini adalah informasi terakhir untuk menutup sepeda di pagi menuju siangnya kamu teman pro 2 ya. Setelah ini ada Teras Indo Weekend, jadi kamu yang mau request lagu masih bisa, karena waktu Faiza menemani kamu tersisa 1 jam lagi teman pro 2. So, stay tune terus, masih di 90,1 Pro 2 dari Jayapura, teman terbaik kamu.

0: Live for Yay Info. Kamu mau pesen apa?
1: Sepertinya ini enak nih.
0: Apa sih
1: mau
0: itu?
1: Gak, ini?
0: Coba namanya apa?
1: Kepiting saus tiram.
0: Kepiting saus tiram ya? Kok kamu tahu kalau itu enak?
1: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
0: Boleh. Tapi kamu tahu gak, kepiting itu jalannya gak normal loh.
1: Gak normal? Gak normal bagaimana?
0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong. FYI, for Yay Info.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman.

91 FM Radio RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Sudah pukul 10 lewat 6 menit waktu Indonesia Timur. Dan masih bersama Faiza Sintia di program terakhir menemani kamu dari tadi ya. Sudah dari jam 5 hingga pukul hampir jam 11 malam ini teman Pro 2. Kok malam sih? 11 siang ya maksudnya ya. Oke teman Pro 2, ini waktunya Teras Indo Weekend untuk kamu yang mau request lagu di weekendnya kamu hari Minggu sebelum nanti di sore hari ada Top 20 ya teman Pro 2 ya. Jadi bisa request dulu nih ya. Siapa tahu gitu kan lagu atau penyanyi favorit kamu masuk ke Top 20 nasional ataupun internasional teman Pro 2 di hari ini. Oke, ya selain aku bakal balik lagi tentunya teman Pro 2 sambil nungguin requestan kamu. So, langsung aja ke direct message Instagram Pro 2 Jayapura. Aku tungguin. Bukan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih dari Jalan Kasangka Purana Purwokerto di Jayapura, teman Pro 2. Sudah di pukul 10.17 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2, selamat siang semuanya. Kali ini Faiza mau menyapa ya untuk kamu yang ada di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura. Halo, selamat siang. Lagi pada ngapain nih teman Pro 2 semuanya nih? Wah, aku harap sih lagi pada mungkin healing sejenak teman Pro 2. Lagi di perjalanan ya, harap berhati-hati ya, jangan ngebut-ngebut teman Pro 2. Yang penting sampai selamat di tujuan. Dan ya, untuk yang di luar Papua juga, selamat pagi mungkin ya. Kalau yang di Indonesia Barat masih pukul 8 ya, kalau yang di Indonesia Tengah masih pukul 9 berarti ya. Jadi belum dianggap siang lah ya, masih pagi lah ya semuanya. Karena sudah hari Minggu, teman Pro 2, artinya besok di hari Senin memulai lagi aktivitas seperti biasa untuk kamu yang ke kantor ya. Yang kerja di pemerintahan harus apel pagi besok, jangan sampai kesiangan ya. Jadi manfaatkanlah weekend-weekend ini ya teman Pro 2. Karena kenapa? Karena kalau lihat kalender kayaknya tanggal merahnya udah sisa sedikit-sedikit banget teman Pro 2. Kayaknya dihabisin waktu di bulan Mei kemarin ya, banyak sekali tanggal merah teman Pro 2 ya. Jadi ya, waktunya kamu bekerja dengan serius teman Pro 2, waktunya kamu bekerja dengan giat ya, karena gak ada tanggal merah lagi. Jadi manfaatkan weekend untuk recharge energi kamu teman Pro 2. Oke deh ya, masih tersisa kurang lebih 40 menit Faiza menemani kamu hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur nanti teman Pro 2. Dan masih di 90,1 ya, lagu-lagu masih menemani kamu, jadi so jangan kemana-mana.

Walau hanya 5

0: kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro.
2: Wah.
1: Mau kencan?
2: Kencan, opo.
1: Lah terus mau kemana?
2: Kencan. Mau nonton jaranan.
1: Ora popo. Nonton jaranan aja jalan-jalannya kan mau ngapel, pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos obrol, celana pendek.
2: Lah, ora popo. Kalau bukan kita yang mau

Malapetaka dari Jus Ilusi Teman Pro 2 sudah mengantarkan hingga pukul 10:30 waktu Indonesia Timur ya. Selamat siang tentunya dari ruang dengar kamu Teman Pro 2 di siang hari ini. Dan masih bersama Pak Iza Sintia Permandi dari segala aktivitas kamu tentunya di ruang dengar kamu Teman Pro 2. Kalau ingat malapetaka itu apakah benar ya? Kalau kita lihat malapetaka itu memang ada atau enggak sih Teman Pro 2? Atau cuma sekedar istilah aja ya dan bisa jadi judul lagu oleh Jus Ilusi gitu? Tapi rata-rata namanya lagu itu relate ya dari kehidupan pribadi masing-masing atau mungkin terinspirasi dari kehidupan orang lain, jadilah sebuah karya Teman Pro 2. Itu yang katanya dikatakan sama para musisi. Dan itu juga yang mungkin dirasakan sama kita Teman Pro 2, para pendengar dan penikmat musik Indonesia atau internasional gitu ya. Mendengarkan musik itu kayaknya relate gitu sama kehidupan kita. Makanya kenapa kita dengar suka sama musik sesuai dengan mood kita masing-masing tentunya Teman Pro 2. So, dengerin musiknya bareng Pro 2 ya. Karena aku masih 30 menit lagi bareng kamu. Jadi stay tune terus sama Pro 2.

menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, podcast sepak bola, tipe Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: lihat dong yang lebih penting.
1: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
0: Ya iyalah, jeans gua baru gitu loh. Kan enggak? Kan enggak?
1: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
0: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
1: Mau tahu, begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti lobek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Seperti kamu.
0: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong bos masuk gak?
1: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pejing dulu ya.
0: Jangan.
1: Kenapa?
0: Bisa kena SP lu, gua pakai jeans di kantor.
1: FYI, for your info.

Iya, sebenarnya bukan kata sama Radio RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Nggak kerasa, sudah pukul 10.55 waktu Indonesia Timur. Waktunya Faiza pamit ya, teman berdua dari ruang dengar kamu. Terima kasih yang udah menemani dari tadi pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan di day part yang kedua, teman berdua ada Kakak Hen yang bakal menemani kamu dari jam 11 hingga pukul nanti 18 waktu Indonesia Timur. Jangan lupa teman pro 2 di siang hari nanti di pukul 13 yaitu di jam 1 siang ada Piala Dunia, pertandingan yang akan disiarkan langsung dari Pro 2 Jayapura itu adalah Jepang ya teman pro 2 versus apa coba Jepang hari ini ya, Tunisia teman pro 2 ya di jam 13.00, artinya di jam 1 siang. Dan nanti berlanjut juga teman pro 2 di sore hari seperti biasa ya di jam 4 hingga pukul 6 waktu Indonesia Timur, nanti itu ada Top 20 Nasional dan Top 20 Internasional bersama Pro 2 Jakarta teman pro 2. So, siang harinya kamu bakal seru banget ya teman pro 2, karena ditemenin sama Piala Dunia, ditemenin juga sama nanti Top 20 teman pro 2. Di malam hari juga jangan lupa ada Pro Indie National nanti di jam 9 malam ya. Artinya masih banyak penyiar lainnya menemani kamu nanti hingga pukul 12 malam teman pro 2. Jadi Faiza pamit ya, terima kasih banyak. Aku libur dulu buat hari Senin Selasa besok. Jadi ketemu lagi di hari Rabu bareng Faiza Cynthia. Terima kasih sekali lagi teman pro 2. So, masih di 9.1. Stay happy, stay healthy, and stay tune terus teman pro 2. Sampai jumpa and goodbye, selamat hari Minggu.

hikmah, kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

makin visual dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.

saling setuju berdampingan. Perbedaan keyakinan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk saling menghormati dan memahami. Mari kita jaga kerukunan, bersikap adil, toleran, dan saling mendukung satu sama lain. Dengan hati yang terbuka, Indonesia menjadi rumah bagi semua, tanpa memandang agama atau suku. Moderasi beragama adalah kunci persatuan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Podcast.

Simbol tusuk sate mendidung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta won oleh pemerintah Hindia Belanda.

bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Dipol Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Lalu RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: sirup, ada gula, uangnya buat sebulan deh.
1: Mau disimpan di mana?
0: Itu di dapur sana, pantry.
1: Oke deh, sini aja ya.
0: Eh jangan di situ, nanti disemutin.
1: Loh, kenapa?
0: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
1: Mana di sini nggak ada semut? Mana?
0: Tuh, lihat tuh, kelihatan nggak?
1: Oh iya.
0: Tuh dia baris-baris dah nyampe ke sini.
1: Iya, jalannya kalau berbaris-baris ya, kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
1: Oh, begitu ya? Berarti yang sama kok jadi pemimpinnya semut?
0: Kenapa?
1: Bisa bau?
0: FYI, Boyekin Podcast.

sudah.

tatapanmu jumita tak mampu berkutik.

0: Iya, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau baca berita yang lengkap tapi sudah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rmi.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RMI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak semua cek di rmi.co.id.
2: Terbaik kamu. Produk apa?

program nasional, termasuk siaran siswa langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik.

yang kita pilih dan kita gunakan setiap harinya. Indonesia adalah gudang kreativitas. Di balik setiap produk lokal, ada cerita tentang kerja keras, ketelitian, dan harapan. Dari selembar kain tradisional yang mendunia, hingga inovasi teknologi karya anak muda. Semua itu adalah bukti bahwa kita mampu. Mencintai produk lokal adalah bentuk apresiasi nyata. Saat kita memilih karya bangsa sendiri, kita sedang mendukung saudara setanah air untuk terus berkarya. Kita membantu ekonomi kecil tumbuh dan memberikan ruang bagi mimpi-mimpi besar untuk menjadi kenyataan.

aja ya kita saya di 91 karena kan ada membahas itu yang kemarin juga disiapkan terkait dengan kereta makanan paling

0: kalau wilayah Depok dan juga Depok, ini dapat menunjukkan bahwa potensi audiens untuk mengetahui dan juga selain kegiatan makanan secara online juga masih kuat, masih dari sekat menyoroti bahwa mayoritas konsumen menuju layanan pemerintah agar sebagai pertandingan tempat membuat. Selain itu data internal Grab Indonesia menunjukkan adanya peningkatan permintaan untuk makanan yang praktis dan sudah dianggap bersama selama periode pekan ini. Jenis makanan khusus dan martabat dengan seperti popcorn, snack aja, donat juga minuman ini minuman siap saji ini menjadi pilihan populer ya dan mudah dibagikan dalam suasana kebersamaan saat mau lebaran. Dua, kalau kamu teman teman kira-kira kalau nobar kamu suka dengan makanan atau cemilan apa? Jadi dua juga jawabnya kayak gimana ya? Karena mungkin pas nobar
1: tanpa hal yang palsu dan pasti hatimu aku tahu.

0: Nusantara saat ini.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
2: Disiarkan berjaringan di Produa FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Produa FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Promo kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Produa FM, teman terbaik kamu. Tahukah kamu, merasa terpeleset atau tiba-tiba jatuh dari ketinggian saat tidur? Dalam dunia medis disebut dengan hypnagogic myoclonic. Hal ini biasanya terjadi karena

kita pernah nonton ke luar negeri. Ya, itu kan ya, teman kedua ya, tadi beberapa penjelasan terkait dengan penobat yang lainnya 2020 atau pada saat penobat dan ini lagi jantung ya, teman kedua ya di suasana ya, hari ini teman kedua dan sembari teman kedua selain informasi selain pembahasan ya, terkait obat teman-teman kami yang bagi masa ya. Ini juga bakalan memberikan beberapa informasi terkait seminar ya. Yang pastinya ini banget buat kamu yang mungkin

kedua terkait ini benar yang saya nanya kan cukup benar kamu teman kedua jadi langsung dari halaman tuh harus misalnya bocor dari ke bocai halaman perdana next yang sepuluh benar yang berikut 16 kopi Papua terlihat tepat menuju ke pantai. Bagi pecinta kopi yang ingin menikmati suasana berbeda, 16 kopi shop dapat menjadi pilihan menarik di kota Jayapura. Gerai kopi ini berlokasi di kawasan Pantai Hamadi, Tobati dan menawarkan pengalaman bersantai berlatar pemandangan pantai yang menenangkan. Kopi shop yang mulai beroperasi pada awal Juni 2026 ini mulai menarik perhatian masyarakat ya, khususnya kalangan anak muda. Lokasi yang berada di tepi pantai ini membuat pengunjung dapat menikmati semilir angin laut sambil menyeruput secangkir kopi favorit. Salah satu daya tarik utama tempat ini adalah suasana santai dan nyaman untuk berkumpul bersama teman maupun keluarga. Pengunjung dapat memilih area duduk indoor ber-AC atau menikmati udara segar di outdoor yang menghadap ke pantai. Menu yang direkomendasi adalah kopi 16, yakni es kopi susu gula aren yang dibanderol sekitar Rp35.000. Perpaduan rasa kopi dan manisnya gula aren menghadirkan cita rasa yang pas untuk menemani waktu bersantai. Selain minum kopi, tersedia pula cemilan ringan ya berupa pisang coklat dengan harga sekitar Rp35.000. Menu tersebut menjadi teman yang cocok untuk dinikmati bersama segelas kopi pada sore hari dan malam hari. Nah, teman berdua, karena masih tergolong baru, 16 Kopi Papua saat ini belum menyediakan menu makan berat. Meski demikian, pilihan minuman dan kudapan yang tersedia sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pengunjung yang ingin nonton dan bersantai. Keunggulan lainnya adalah lokasi yang berada di kawasan wisata pantai sehingga menawarkan panorama alam yang

saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, podcast, podcast sepak bola, default Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Lalu RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: daftar nama pelukis Mona Lisa. Aduh, nggak tahu. Itu cuma belum dulu deh. Hewan tercepat di darat.
1: Hei, lagi ngisi ETPS ya?
0: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
1: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynn, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redaktornya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
0: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesainnya teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
1: FYI. Oh iya.

masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman kedua tepat di pukul 12.55 menit waktu Indonesia Timur ya. Yang pastinya tadi beberapa penjelasan dan juga informasi terkait kopi sudah hadir ke ruang dengan teman kedua di suasana siang hari ini. So teman kedua sembari menantikan nanti di pukul 13 waktu Indonesia Timur ya, program 2 RRI Jayapura bakalan menghadirkan perwakilan langsung peralatan sepak bola secara dunia ya, antara Tunisia versus Jepang di Stadion Montpellier ya, bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu tepat nanti di pukul 13 waktu. Nah untuk itu teman-teman, satu informasi terkait piala dunia juga yang menghadirkan ke ruang dengar kamu di suasana yang hari ini yang dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu radio.co.id. Piala Dunia 2026 Jepang waspadai Tunisia Indonesia. Timnas Jepang akan menghadapi Tunisia pada laga kedua Grup F Piala Dunia 2026 pada hari Minggu 21 Juni 2026. Pertandingan Tunisia melawan Jepang akan digelar di Monterrey Stadium Mexico. Pertandingan yang memiliki arti penting bagi kedua tim selain menjadi laga penentu persaingan di fase grup. Pertemuan ini juga tercatat sebagai pertandingan ke-1000 dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Jepang datang dengan modal cukup baik. Tim Samurai Biru Jepang sukses menahan imbang Belanda dengan skor 2-2 pada laga pembukaan fase grup. Hasil tersebut menjaga peluang Samurai Biru untuk melangkah ke fase grup dan menempatkan mereka. Kondisi Jepang lebih baik dibanding Tunisia yang telah mengalami kekalahan perdana di fase grup F melawan Swedia dengan skor 1-5. Meski demikian, pelatih Jepang Hajime Moriyasu mengaku waspadai Tunisia. Moriyasu mengatakan Tunisia yang akan hadapi Jepang akan menjadi tim yang berbeda setelah kedatangan pelatih baru Alfa Koemar. Dia juga memperkirakan lawannya akan tampil dengan intensitas semangat yang lebih tinggi. Moriyasu juga menegaskan Jepang tidak puas hanya dengan hasil imbang 2-2 melawan Belanda pada leg pertama. Kini anak-anak Jepang mengincar kemenangan perdana di grup F dan mewaspadai Tunisia. Sebaliknya Tunisia berusaha bangkit setelah menelan kekalahan telak 1-5 dari Swedia pada pertandingan pertama. Hasil buruk itu bahkan berujung pada pergantian pelatih dengan Alfa Kleinert yang ditunjuk menggantikan Sabri Rumiki untuk memimpin tim hingga akhir turnamen. Pelatih Tunisia, Arthur Lennart, menegaskan timnya tetap percaya diri menghadapi Jepang, meski baru mengambil alih tim setelah pergantian pelatih di tengah turnamen. Nah, teman kedua, Lennart memuji kualitas Jepang yang dinilai sebagai salah satu tim paling disiplin dan terorganisasi di Asia. Namun dia menegaskan Tunisia tidak datang untuk bertahan dan akan berusaha meraih hasil positif. Reiner juga mengatakan kekalahan telak dari Swedia harus segera dilupakan dan para pemain Tunisia harus menunjukkan reaksi di lapangan. Dia menambahkan bahwa Tunisia masih memiliki peluang lolos dari grup F dengan laga melawan Jepang menjadi kesempatan untuk menghidupkan kembali harapan tersebut. Laga grup F diperkirakan berlangsung ketat karena kemenangan akan sangat menentukan peluang lolos ke babak 32 besar. Tunisia terancam tersingkir lebih cepat apabila kembali gagal meraih poin. Sementara Jepang berpeluang memperbesar skor lolos jika mampu mengamankan 3. Teman kedua, di pertandingan kali ini antara Tunisia dengan Jepang, Tunisia akan turun dengan formasi 4-2-3-1 dan Jepang akan bermain dengan formasi 4-2-3-1. Nah teman kedua, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur saatnya kita mendengarkan langsung siaran jalannya siaran pertandingan Piala Dunia antara Jepang

Balik lagi di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman-teman, tadi telah kita ikuti bersama ya siaran langsung Piala Dunia antara Jepang versus Tunisia dengan skor akhir 4-0 ya, dimenangkan oleh Jepang ya. Dan teman-teman, ini akan membuat Jepang terus menempel Belanda di posisi kedua dengan selisih gol ya yang sangat tipis teman-teman. Dan juga untuk pertandingan berikut di grup F teman-teman, Jepang akan bertemu dengan Swedia ya. Dan ini merupakan pertandingan yang bakalan seru juga ya, karena di mana sama-sama tim masih punya peluang untuk lolos ke babak knockout atau babak gugur di fase 32 besar. Dan tepat di pukul 15 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur, program Madu RRJ Pro kembali menemani kamu ya teman-teman. Dan pastinya seperti biasa, lagu-lagu dan juga beberapa info Pro 2 bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana siang hari ini.

thing.

sampai di atas angin.

0: family.
1: Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman kedua tepat di pukul 15.05 menit waktu Indonesia Timur. Saya akan hadirkan beberapa info Pro 2 ke ruang dengar teman Pro 2 di suasana sore hari ini yang dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Nah, teman Pro 2, untuk info Pro 2 yang pertama, Puskesmas Kow dorong deteksi dini penyakit kronis pada lansia. Puskesmas Kow mendorong deteksi dini penyakit kronis pada lanjut usia melalui pemeriksaan kesehatan rutin di distrik Muara Tami. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup lansia. Pemeriksaan dilakukan saat kegiatan screening dan rujuk kasus hipertensi dengan komplikasi pada hari Sabtu 20 Juni 2026. Kegiatan itu diikuti ratusan lansia dari 4 kampung di wilayah kerja Puskesmas Kow. Layanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan asam urat, kolesterol, gula darah sewaktu, dan tekanan darah. Pemeriksaan tersebut bertujuan mendeteksi penyakit sejak dini sekaligus memantau kondisi kesehatan warga lanjut usia. Petugas medis Puskesmas Kow, Markus Rumaropen, mengatakan risiko penyakit kronis meningkat seiring bertambahnya usia. Karena itu, pemeriksaan kesehatan secara berkala menjadi langkah penting bagi lansia. Kata Markus, pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin bagi lansia menjadi jelas ketika mempertimbangkan meningkatnya prevalensi penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Menurutnya, proses penuaan menyebabkan penurunan perubahan fisik dan mental yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Kondisi tersebut membuat lansia membutuhkan perhatian dan pemantauan kesehatan yang lebih intensif. Ia juga menambahkan kesehatan lansia tidak hanya berkaitan dengan usia harapan hidup. Menurutnya, kesehatan yang baik juga menentukan tingkat kemandirian dan kenyamanan seseorang di masa tua. Puskesmas Kow secara rutin menggelar pemeriksaan kesehatan bagi lansia melalui program Posyandu Lansia. Kegiatan tersebut dilaksanakan setiap bulan sesuai jadwal yang telah ditetapkan untuk masing-masing kampung. Nah, teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. PLN IP UPB Holtekam hadirkan layanan kesehatan gratis bagi warga. PLN Indonesia Power UBP Holtekam menggelar pengobatan gratis bagi warga RW 003 Kampung Holtekam, Kota Jayapura. Kegiatan tersebut menjadi bagian peringatan HUT UBP Holtekam sekaligus pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Program kesehatan yang dilaksanakan pada hari Jumat 19 Juni 2026 tersebut mendapat sambutan antusias dari warga. Pemeriksaan kesehatan umum, konsultasi dokter, pengecekan tekanan darah, tes gula darah, hingga pemberian obat disediakan langsung. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian perusahaan terhadap kondisi kesehatan masyarakat sekitar wilayah operasional pembangkit listrik. Melalui layanan tersebut, warga memperoleh akses kesehatan yang lebih mudah, terjangkau, dan bermanfaat bagi kesejahteraan. Dalam pelaksanaannya, PLN Indonesia Power UBP Holtekam bekerja sama dengan Kesatuan Kodaerah Hulu Jayapura. Kolaborasi tersebut menghadirkan tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada warga. Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan ini juga diisi dengan edukasi mengenai pentingnya menjaga pola hidup sehat sehari-hari. Warga diajak lebih peduli terhadap kesehatan melalui pemeriksaan rutin serta pencegahan penyakit sejak usia dini. Manajer PLN Indonesia Power UBP Holtekam, Astrian Ade, mengatakan kegiatan sosial tersebut merupakan bentuk rasa syukur. Ujarnya, peringatan hari jadi perusahaan tidak hanya menjadi momentum internal, tetapi juga kesempatan berbagi manfaat dengan masyarakat sekitar. Apresiasi turut disampaikan Ketua RW serta tokoh masyarakat setempat atas terselenggaranya program pengobatan gratis tersebut. Mereka menilai kegiatan ini membantu warga memperoleh layanan kesehatan sekaligus memperkuat hubungan baik bersama perusahaan. Melalui program tersebut, PLN Indonesia Power UBT Holtekam menegaskan komitmennya memberikan kontribusi sosial berkelanjutan bagi masyarakat. Selain menjaga pasokan listrik, perusahaan terus menjalankan program kesehatan pendidikan, lingkungan, dan kesejahteraan. Nah, teman perdua, next info perdua yang berikut yang masih dihadirkan ke ruang dengar teman perdua di suasana sore hari ini masih dari halaman terus di kami ytrri.co.id. PLN pasok daya listrik untuk operasional gedung baru RSUD Kwaiga. PT PLN Persero terus mendukung pengembangan fasilitas maupun infrastruktur pelayanan medis di wilayah Kabupaten Kerom, Papua. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyambungan listrik baru berkapasitas 555 kV ampere khusus untuk operasional gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah Kwaiga. Penyambungan baru listrik yang signifikan ini merupakan respon cepat PLN atas kebutuhan RSUD Kwaiga yang tengah memperluas infrastruktur fisik bangunannya. Langkah strategis tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sekaligus mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah berada di perbatasan ini. Direktur RSUD Kwaiga, Dr. Yani Cahyo Susilo, mengapresiasi langkah proaktif PLN dalam mengakselerasi penyambungan daya tambah tersebut. Menurutnya, dukungan kelistrikan yang stabil menjadi elemen krusial untuk memacu operasional fasilitas medis secara maksimal demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kerom.

peningkatan tingkat lanjutan secara Anda. Peningkatan kapasitas kelistrikan tersebut menghadirkan ragam layanan, mulai dari penanganan pembuluh darah jantung atau cath lab, rontgen 3 dimensi atau CT scan, mamografi ruang operasi, CT cystoscopic atau ruang percikan obat kemoterapi, hingga pusat sterilisasi alat medis atau CSD. Nah, teman berdua, next info berdua yang berikut yang masih dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana sore hari ini. PLN pastikan keandalan pasokan listrik pada ajang Pos Parawi di Manokwari. PT PLN Persero Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat memastikan kepastian kesiapan penuh infrastruktur kelistrikan untuk mendukung penyelenggaraan pesta paduan suara gerejawi Pos Parawi Nasional ke-14 di Manokwari, Papua Barat, 18 hingga 28 Juni 2026. General Manager PT PLN Papua dan Papua Barat Robert Rumsaur mengatakan bahwa seluruh infrastruktur kelistrikan telah siap beroperasi untuk mengawal kesuksesan agenda keagamaan berskala nasional tersebut. Dijelaskan, Pos Parawi Nasional ke-14 di Manokwari merupakan momen spiritual yang membawa kebanggaan bagi tanah Papua. Sebagai bentuk dukungan penuh, PLN berkomitmen menghadirkan layanan listrik yang aman dan andal di seluruh lokasi acara. Guna menjamin keandalan pasokan listrik selama acara berlangsung, PLN menerapkan skema pengamanan berlapis multi-layer protection yang menyiagakan total 120 personil secara bergiliran selama 24 jam. Untuk mengamankan pasokan listrik, PLN tidak hanya berfokus pada suplai jaringan utama, tetapi juga menyiagakan peralatan backup kelistrikan ekstra yang meliputi satu unit genset berkapasitas 200 kW, 6 unit genset 100 kW, dan 1 unit genset 40 kW, dan 1 unit genset 20 kW. Selain itu, PLN juga menyiagakan 8 unit reptible power supply berkapasitas 30 kVA, 1 unit UPS 100 kVA, 7 unit gardu berjalan, 1 unit kabel bergerak, serta satu kabel dan kubikel bergerak. Seluruh infrastruktur teknis milik PLN telah disebar untuk mengamankan venue utama pelaksanaan perlombaan, yaitu Auditorium Universitas Papua, Aula Utama Universitas Papua, Gedung AFAC Convention Hall Polda Papua Barat, Aula PKK Papua Barat, serta RCP Borasi yang menjadi titik krusial untuk upacara pembukaan dan penutupan acara. Ditegaskan Robert Rumsaur, masa siaga kelistrikan PLN untuk pelaksanaan Pos Parawi Nasional telah diberlakukan lebih awal mulai tanggal 15 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dedikasi PLN melalui penyediaan pasokan listrik yang aman dan andal ini diharapkan mampu menjadi pilar pendukung kesuksesan Pos Parawi Nasional ke-14 di Manokwari. Melalui kesiapan infrastruktur yang matang dan pengawalan 24 jam di lapangan, kelistrikan yang prima dipastikan mampu memberikan kenyamanan maksimal bagi para peserta sekaligus mendukung kelancaran seluruh rangkaian perlombaan dari awal hingga akhir. Nah, teman berdua, next info Pro 2 yang berikut ya, yang masih dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana sore hari ini. Satgas Op Damai Kartens tangkap anggota KKB HSSBI di Yau Timur. Satgas Operasi Damai Kartens melakukan operasi penegakan hukum terhadap kelompok kriminal bersenjata di Papua Pegunungan. Seorang anggota kelompok HSSBI berinisial AB alias UB berhasil ditangkap di distrik DKI Kabupaten Yau Timur pada hari Jumat 19 Juni 2026. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2026, Kombes Pol Yusuf Sitejo, mengatakan penangkapan dilakukan sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Timur setelah tim gabungan memperoleh informasi mengenai keberadaan target di kawasan Ruko Blok A distrik DKI. Menurutnya, saat hendak diamankan, AB alias UB berupaya melarikan diri sehingga petugas mengambil tindakan tegas dan terukur untuk menghentikan pelariannya.

Dari hasil penangkapan tersebut, aparat mengamankan 2 butir amunisi kaliber 5,56 mm, 1 unit telepon genggam, serta sejumlah barang pribadi milik tersangka. Kombes Pol Yusuf menjelaskan, hasil pengembangan kasus kemudian mengarahkan tim ke sebuah rumah yang diduga menjadi tempat persinggahan kelompok HSFDI. Dari lokasi itu, petugas mengamankan seorang pria berinisial BK, menyita sejumlah barang bukti berupa perangkat komunikasi, teleskop optik, dokumen, telepon genggam, senjata tajam, serta perlengkapan lainnya yang masih didalami penyidik. Dia menambahkan berdasarkan hasil penyelidikan awal, AB alias UB diketahui merupakan bagian dari pasukan batalion HSFDI dan diduga terlibat dalam aksi penembakan terhadap kendaraan lapis baja milik Satgas Marinir di DKI pada 13 Desember 2025. Selain itu, tersangka juga diduga terlibat dalam tindakan pidana kepemilikan dan penggunaan senjata api serta amunisi tanpa hak sebagaimana tercatat dalam laporan polisi nomor LP garing A garing 6 Romawi garing 2026 garing SPKT titik Satreskrim garing Polres Yaukimo garing Polda Papua. Menurutnya, berdasarkan pasal-pasal yang disangkakan, tersangka terancam pidana penjara paling lama 15 tahun. Saat ini AB alias UD bersama BK masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Yaukimo guna kepentingan penyidikan dan pengembangan lebih lanjut. Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan seluruh proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, terukur, dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Nah, teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut yang dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 di suasana sore hari ini. Dinkes Jayapura waspadai peningkatan kasus hipertensi pada lansia. Dinas Kesehatan Kota Jayapura mewaspadai peningkatan kasus penyakit tidak menular, khususnya hipertensi yang berisiko memicu komplikasi pada lanjut usia. Karena itu, screening dan rujukan hipertensi digelar bagi lansia di wilayah kerja Puskesmas Kow pada hari Sabtu 20 Juni 2024. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Juliana Natitupulu, mengatakan penyakit tidak menular kini menjadi penyumbang kematian yang cukup tinggi. Menurutnya, kondisi tersebut berada dengan anggapan masyarakat yang selama ini lebih mewaspadai penyakit menular. Kata Juliana, saat ini kematian bukan hanya disebabkan penyakit menular seperti HIV/AIDS, TBC, dan malaria. Ujarnya, penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan kanker juga menjadi penyumbang angka kematian yang cukup signifikan. Dia mengatakan, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk rutin memeriksakan kesehatan. Langkah tersebut dinilai penting agar penyakit dapat terdeteksi lebih awal sebelum menimbulkan komplikasi. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan tidak seharusnya dilakukan saat kondisi sudah sakit. Kesadaran melakukan deteksi dini menjadi salah satu kunci menjaga kualitas hidup masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Dinas Kesehatan Kota Jayapura menargetkan deteksi dini kerusakan organ akibat hipertensi. Selain itu, upaya tersebut juga dilakukan untuk mencegah stroke, penyakit jantung, dan komplikasi lain yang mengancam jiwa pada lansia. Nah, teman Pro 2, satu info Pro 2 yang terakhir yang dihadirkan ke ruang dengar kami di suasana sore hari ini masih dari halaman resmi kami, yaitu rri.co.id. Jembatan dan Lapter Aniek Yaukimo diterjang musibah, masyarakat minta perhatian. Kader masyarakat kampung Komidimu, Isam Kobak, meminta perhatian pemerintah daerah Kabupaten Yaukimo dan Provinsi Papua Pegunungan untuk melihat lapangan terbang Aniek distrik Cilipuk, Kabupaten Yaukimo, Papua Pegunungan. Permintaan itu lantaran lapter tersebut tertutup material longsor akibat adanya banjir di kawasan itu sejak hari Sabtu 13 Juni 2026. Selain lapter, jembatan di distrik itu juga mengalami kerusakan atau tertutup. Kata Isam Kobak dalam keterangannya, lapter ini
perintis pertama dan selama melayani subsidi. Dari tanggal 13 Juni sudah banjir akibat longsor dan material menutupi badan latar.

0: Dia berharap pemerintah bisa menjadi melihat secara langsung dan membantu masyarakat, mengingat banjir dan longsor juga telah merusak kebun masyarakat. Katanya, jadi kami masyarakat kampung Komiditmu harap pemerintah bisa lihat dan membantu kami untuk memperbaiki lapangan ini. Jadi kami butuh uluran tangan pemerintah karena salah satu akses udara untuk masyarakat dari Hulipuk dan sekitarnya akses keluar dan masuk melalui ini. Katanya Lapter ini menjadi salah satu akses penerbangan masyarakat yang ingin masuk dan keluar maupun jembatan digunakan untuk akses kampung lain. Ucap dia, kami berharap secepatnya pemerintah bisa membantu dan melihat kondisi musibah yang terjadi. Memang kita baru dokumentasi karena kesulitan akses di kampung. Jadi masyarakat sangat sulit karena jembatan rusak dan material longsor menutupi Lapter dan masyarakat benar-benar kesulitan. Nah teman perdua, itu beberapa info perdua yang sudah dihadirkan ke ruang dengar kamu di suasana sore hari ini dan juga sudah mengantarkan kita tepat di pukul 15:24 waktu Indonesia Timur. Terima kasih buat kamu yang masih setia di FM 90,1 MHz ataupun juga yang menyiarkan aplikasi RM Digital. Saya mengucapkan selamat sore dan terhibur selalu dengan lagu-lagu yang akan dihadirkan ke ruang dengar kamu selepas dari beberapa info pro 2 yang sudah saya hadirkan ke ruang dengar teman pro 2 di suasana sore hari.
1: Kita sedang menghabiskannya selama perubahan.

Sette.

0: Vamos, quita. Vamos, quita.
1: Vamos, quita.
0: Vamos, quita.
1: Vamos, quita.
2: Siaran berjaringan Prodo FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Produa.
2: Disiarkan berjaringan di Prodo FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Prodo FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar yang dianggap sebagai semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,
0: kita pernah bersumpah untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, Indonesia. Keyakinan boleh berbeda, budaya bisa saja tidak sama. Tapi dengan sumpah pemuda, kita adalah satu, Indonesia.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman kedua ya, beberapa lagi sudah menghadirkan teman kedua. Dan teman kedua ya, sembari menemani kamu di suasana sore hari ini, buat kamu yang lagi sementara mobiling ya, buat kamu yang lagi sementara santai mungkin di rumah ya, atau buat kamu yang lagi sementara healing bareng teman ya, sembari mendengarkan siaran program kedua dari Jaya, ya. Yang akan hadirkan juga nih teman kedua ya, beberapa informasi terkait Piala Dunia ke ruang dengar teman kedua di suasana sore hari ini. Nah teman kedua, beberapa informasi terkait Piala Dunia yang pertama nih datang dari Haiti ya dan Turki. Dan info ini diikuti langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Inilah kekecewaan Haiti, Turki, dua tim pertama tersingkir di Piala Dunia 2026. Haiti dan Turki menjadi dua negara pertama yang dipastikan tersingkir dari Piala Dunia 2026. Setelah hasil pertandingan putaran kedua fase grup membuat keduanya tidak lagi memiliki peluang lolos ke babak 32 besar. Haiti memastikan nasib tersebut setelah kalah 0-3 dari Brasil pada laga grup C yang berlangsung di Lincoln Financial Field, Philadelphia. Kekalahan itu menjadi yang kedua secara beruntun setelah sebelumnya mereka tumbang 0-1 dari Skotlandia pada pertandingan pembukaan. Hasil tersebut membuat Haiti tetap berada di dasar klasemen tanpa poin. Meski masih menyisakan satu pertandingan melawan Maroko, mereka tidak lagi mampu mengejar berdasarkan aturan head-to-head FIFA. Meskipun tersingkir, pelatih Haiti Sebastien Migne merasa bangga dengan perjuangan timnya, yang sang pelatih bangga dan menekankan pentingnya kembali ke Piala Dunia setelah absen 52 tahun. Nah teman kedua, kembalinya Haiti ke Piala Dunia, putaran final Piala Dunia setelah penantian 52 tahun pun berakhir ya, mengecewakan. Sebelumnya mereka terakhir tampil pada Piala Dunia 1974 di Jerman Barat. Tak hanya gagal meraih poin, Haiti juga belum mampu mencetak gol dalam dua pertandingan pertama. Sebaliknya mereka telah kebobolan 4 gol dari Skotlandia dan Brasil. Sementara itu Turki menjadi tim kedua yang dipastikan tersingkir dari turnamen. Kepastian tersebut datang setelah mereka kalah 0-1 dari Paraguay pada laga kedua grup D. Sebelumnya Turki juga gagal meraih poin saat kalah 0-2 dari Australia pada pertandingan pembukaan. Dua kekalahan beruntun membuat mereka tertahan di dasar klasemen tanpa poin dan kekecewaan timbul dari semua pemain. Kapten Hakan Kalhanagu menambahkan semuanya pasti kecewa dengan hasil ini, namun tim sudah berjuang. Padahal Turki datang ke Piala Dunia 2026 dengan harapan besar setelah kembali untuk pertama kalinya sejak 2002, saat mereka mencatatkan prestasi terbaik dengan finish di peringkat ketiga. Meski menunjukkan permainan yang menyerang, efektivitas menjadi masalah utama bagi Turki. Dalam dua pertandingan pertama, mereka tercatat melepaskan 61 tembakan, namun tidak satupun berhasil berbuah gol. Turki masih akan menghadapi Amerika Serikat pada laga terakhir fase grup. Namun hasil pertandingan tersebut tidak lagi mempengaruhi peluang mereka untuk lolos ke babak berikutnya. Dengan tersingkirnya Haiti dan Turki, sejumlah tim yang dipastikan gagal melanjutkan perjalanan di Piala Dunia 2026 kini bertambah. Kedua negara harus mengakhiri turnamen lebih cepat meski masih menyisakan satu pertandingan fase grup. Nah teman kedua, next info terkait Piala Dunia yang berikut ya. Selebrasi Cunah viral seusai berakhir pesta gol atas Haiti. Viral selebrasi penyerang Brasil Matheus Cunha menjadi sorotan setelah mencetak 2 gol. Cunha melakukan selebrasi unik dalam kemenangan 3-0 atas Haiti pada grup C Piala Dunia 2026 pada hari Sabtu 20 Juni 2026. Cunha tampil gemilang sukses membawa Brasil unggul lewat 2 gol menit ke-23 dan 36 di babak pertama. Sebelum akhirnya Vinicius Junior menambah keunggulan menjelang turun minum di menit ke-45 tambahan waktu 2 menit. Selebrasi
Suna setelah gol langsung mencuri perhatian publik dan viral di media sosial dengan gaya tarian yang membuat rekan setimnya dan supporter ikut bergembira. Pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, menilai kontribusi Suna sangat penting dalam memperbaiki keseimbangan permainan tim. Kata Ancelotti, seperti dikutip dari laman FIFA, dia memberikan dimensi baru di lini depan kami. Kemenangan ini membuat Brasil memimpin grup C dengan 4 poin, sekaligus menjaga peluang lolos ke babak 16 besar. Sedangkan Haiti harus pulang sejak awal fase grup Piala Dunia 2020. Nah teman-teman, next info dari Piala Dunia yang berikut yang masih dihadirkan ke ruang dengar teman berdua di suasana sore hari ini ya, masih di halaman resmi kami yaitu RRI Blog.id.

Jepang pesta gol, Tunisia tertingkir dari Piala Dunia 2026. Jepang menang mudah 4-0 atas Tunisia di penyisian grup F Piala Dunia 2026 di Houston Stadium pada hari Minggu 21 Juni. Dominasi permainan skuad Samurai Biru tinggalkan Tunisia tanpa gol pada pertandingan kali ini. Sesuai interval, Erver Reinhard langsung melakukan dua pergantian. Ben Hamida menggantikan Dylan Brown, sementara Ismail Gradi menggantikan Eliasar. Dalam jalannya pertandingan, Jepang memulai babak kedua dengan tempo yang sama seperti babak pertama. Samurai Biru langsung melancarkan serangan memberikan tekanan ke jantung pertahanan Tunisia. Ao Tanaka hampir menambah keunggulan lewat tembakan jarak 18 meter, namun bola hasil sepakannya masih melebar. Pada menit ke-56, Omar Rekik mencoba menggiring bola panjang dari lini belakang Tunisia, tetapi umpan tidak menemui sasaran. Jepang pun kembali merebut bola dan menguasai permainan. Tunisia memang berusaha bermain dengan banyak umpan-umpan jauh, namun pendekatan masih mudah dihentikan oleh pertahanan disiplin Jepang. Berapa menit berselang, Tunisia meminta penalti setelah umpan silang rendah Ali Abdi mengenai tangan Fitsu Doan yang sedang melakukan tackle. Wasit tidak menghiraukan permintaan tersebut dan kembali melanjutkan permainan. Gol ketiga bagi Jepang, Junya Ito sukses menambah skor menjadi 3-0 pada menit ke-69. Ao Tanaka mengirim umpan dari area pertahanan kepada Ayase Ueda yang langsung membuka ruang untuk Ito berlari menuju gawang. Tiba jeda minum, Miroyasu juga dilakukan beberapa pergantian untuk penyerangan susunan pemain. Deichi Kamada keluar dan digantikan Yonsuke Suzuki, sementara Ritsu Doan digantikan Yukinari Sagawara. Saat pertandingan kembali dimulai, Hanaba, Mejibri, dan Suzuki harus mendapatkan perawatan setelah terlibat beberapa duel fisik. Kedua terlihat mendapat benturan dalam pertandingan yang sedang berjalan sangat sengit. Ueda kembali berhasil mendobrak pertahanan Tunisia tepat di menit ke-84. Ia menjadi gol keempat bagi Jepang sekaligus gol kedua Ueda hari ini. Awalnya Kaisu Sano dan Junya Ito memainkan umpan 1-2 sebelum Sano masuk ke kotak penalti. Ia kemudian mengiring umpan silang yang disambut sundulan Ueda ke sudut atas gawang. Situasi ini tercatat sebagai rekor pertama kalinya Jepang mencetak 4 gol dalam satu pertandingan Piala Dunia. Di sisi lain, memasuki menit-menit krusial, Tunisia makin sulit mengejar. Waktu tentu menit ke-90, 6 menit injury time kemudian ditambahkan. Sampai peluit panjang dibunyikan, belum ada peluang yang tercipta. Pertandingan berakhir dengan Jepang menang atas Tunisia dengan skor 4-0. Kekalahan telak membuat Tunisia tersingkir dari Piala Dunia 2026 karena tanpa poin dari dua laga grup F. Sementara Jepang berada di posisi kedua bersama Belanda mengoleksi poin sama 4 klasemen grup F Piala Dunia 2026. Nah, teman-teman, itu beberapa info Pro 2 ya dari dunia seputaran Piala Dunia yang ingin hadirkan ke ruang dengar. Teman Pro 2 itu akan sore hari ini. Dan pastinya teman Pro 2 di pukul 16 waktu Indonesia Timur ya. Kita akan mengikuti siaran berjaringan Indonesia Top 20 ya. Dan juga Indonesia Top 20 dari pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur.

0: kayaknya ya.
1: Wah, udah ah.
0: Aduh.
1: Minum ini nih.
0: Oke, oke. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
0: Iya. Aduh. Tuh gitu.
1: Enak gak?
0: Enak banget.
1: Seger gak?
0: Seger banget.
1: Mantap.
0: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
0: Oh, iya. Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
0: Gimana ya asalnya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
0: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian, tahun 1767, seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785, minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola, karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
0: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
1: Yaudah, kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
0: Oke deh.
1: Ya. Ya. Ya. Kok jadi cepet gini sih?

Let's go.

0: musisi 19 sekaligus merupakan new entry kita yang kedua. Ada Change dengan LDR ya, atau LDR. Buat kamu yang penasaran, jadi Change ini memang adalah grup vokal pria yang dulunya mungkin lebih dikenal dengan nama Unity. Jadi memang udah ganti nama karena mereka sempat vakum juga dan ada perubahan formasi. Tadinya tuh kalau nggak salah bertujuh ya si Unity itu, dan sekarang tinggal berempat, tinggal Shandy, Fajri, Vicky, dan juga Zwetsen. Jadi buat yang suka banget dulu sama Unity ya kan, terus sempat agak sedih karena mereka vakum, tenang, mereka udah balik lagi dengan konsep dan juga format yang lebih baru pastinya. Oke, kita tinggalkan Unity dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 18 ya, sekaligus merupakan new entry kita yang ketiga. Ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 18.

bersamamu. Bagaimana mungkin kita pernah bertemu?

passa.

0: kamu udah familiar sama lagu ini? Ya, memang ini adalah lagunya Sheila on Seven, ciptaannya Eros Chandra. Tapi memang aransemennya diubah ya, jadi lomba sihir banget gitu. Yang pastinya bisa menyihir kuping kamu jadi suka juga sama lagu ini, oke? Tapi kalau ngomongnya soal seseorang yang jago bikin lagu yang pastinya disuka sama orang banyak ya, ini musisi yang satu ini udah jagoan banget. Siapa lagi kalau bukan Toh Pati, yang kali ini kita bakal denger lagunya di posisi 16, kolaborasi barengan sama Fabio Asher dengan Cinta.
1: Number 16.

0: ku tempat tuduhan.
1: Di posisi 15, naik 3 peringkat dari posisi 18 minggu lalu, itu dia Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Congrats ya buat Yaya aka Raisa yang kemarin baru aja menggelar konser di Senayan, Jakarta. Itu kemarin sempat ada postingan keriuhan, kehektikannya seorang Raisa, seorang Raisa ketika harus buru-buru ganti baju, touch up makeup dan hairdo lagi, ya kan, itu seru banget sih ngeliatnya. Tapi emang momen-momen backstage tuh seheboh itu ya. Kita mungkin kalau jadi penonton lihatnya indah-indah aja gitu kan, tapi di belakang panggung gila, mantep banget Raisa. Ditunggu ya, siapa tahu tahun depan bisa bikin konser tunggal lagi, dan mungkin nggak cuma di Jakarta aja tapi di kota-kotanya teman Pro 2 juga nih di seluruh Indonesia. Oke,

0: ternyata sayang banget harus turun dari posisi 9 ke posisi 13 minggu ini. Cukup jauh ya turunnya. Kayaknya emang doanya harus lebih kencang lagi nih fans-fansnya Sal Priadi supaya lagunya tetap bisa bertahan di chartnya top 20 atau malah naik lagi, ya kan? Kita tunggu aja progresnya minggu depan, oke? Kita lanjut sekarang ke posisi 12, ada Gloria Jessica dan juga Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 12.

0: yang naik 4 peringkat dari posisi 15 minggu ini. Ini unik banget karena kalau tadi di posisi 11 Rabun Jauh, di posisi 10 itu adalah Kita Buat Menyenangkan dari Bernadia juga. Jadi kayak balap-balapan sama diri sendiri ya, Bernadia. Satu di posisi 11, satu lagi di posisi 10. Ya udah kita dengerin, ini dia Kita Buat Menyenangkan.
1: Number 10.

0: nanya ya, seberapa suka aku sama Sheila on 7. Dari 1 sampai 10 aku bakal bilang 9,5. Suka banget teman Pro 2. Dan kemarin pas Sheila on 7 promo di Pro 2 Jakarta, aduh heboh banget deh. Sebelumnya udah sempat ke Pro 2 Jogja kan. Kira-kira Pro 2 mana lagi yang bakal didatengin sama yang bakal didatengin sama Sheila on 7? Mudah-mudahan bisa ke Pro 2 FM yang ada di kota kamu ya, biar bisa ketemu sama Duta, Eros, Adam ya kan. Bisa nonton Sheila on 7 dari jarak dekat. Ih, kemarin tuh rasanya kayak VVIP nonton performance-nya Sheila on 7. Keren banget. Tapi yang gak kalah keren adalah penampilannya penyanyi yang satu ini. Setiap live, setiap show itu pasti keren banget, gong banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra? Kita mau dengerin lagunya di posisi 8 dengan Teganya Kau.
1: Number 8.

0: 7, satu lagu yang lagi viral banget. That was Eno featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Tapi sayang banget turun dari posisi 4 ke posisi 7 ya. Kurang banyak kayaknya yang request ya. Lebih banyak yang pakai lagunya di TikTok mungkin. Ayo dong request yang banyak biar lagunya naik terus. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang juga banyak dibikin sama orang-orang ya, kontennya di sosial media, penyanyi yang satu ini juga lagunya sering banget viral di TikTok. Siapa lagi kalau bukan Nuka. Termasuk lagu yang berikut ini bakal kita dengerin. Ini dia Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya di posisi 6.
1: Number 6.

naik 3 peringkat dari posisi 8 ke posisi 5, teman Pro 2. Ini lagu emang relate banget sama kehidupan orang-orang di Jakarta yang serba cepat, yang serba kena macet, ya kan? Rasanya kayak, bisa gak ya di Jakarta tuh slow living gitu? Gak bisa. Tapi emang enak banget sih lagunya. Dan kalau denger emang lagunya nih Farel Hilal banget, sesuai dengan personalitinya dia ya. Sukses buat Farel Hilal. Mudah-mudahan nanti setelah keliling ada lagu yang judulnya mungkin Volume, ya kan? Sisi, apalagi... jadi rumus matematika ya. Yaudahlah, kita tinggalkan Farel dan sekarang beralih ke Raim Laode yang lagunya bakal kita dengerin sebentar lagi di posisi 4. Ini dia, Ikro. Number 4.

0: meningkat dari posisi 5 minggu lalu. Udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Tapi kalau ngeliat Indah Kus nih emang kayak sosoknya tuh perfecto banget ya. Udah cantik, suaranya bagus, baik, ramah, aduh sempurna banget deh. Itu kalau versi cewek, kalau versi cowok lah udah jelas NPD ya. Kita bakal dengerin sempurnanya aku dari NPD di posisi runner up minggu ini spesial buat kamu.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Oke, teman Pro 2, pada penasaran kan siapa lagu yang ada di posisi 1 Indonesia Top 20 Nasional minggu ini? Sabar dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa, posisi 19 Change dengan LDR, posisi 18 Juicy Lucy Gurun Hujan. Posisi 17 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 16 Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita, posisi 15 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Di posisi 14 ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 13 ada Titik-Titik Di Ujung Doa dari Sal Priadi. Posisi 12 Terbelah Jadi Dua milik Gloria Jessica dan Ade Govinda. Di posisi 11 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 10 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Posisi 9 Sheila on 7 dengan Sederhana. Di posisi 8 Leodra Teganya Kau. Posisi 7 Enau featuring Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 6 Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Di posisi 5 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 4 Rai Melaude dengan Ikro. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus Malu-Malu. NPD dengan Sempurnanya Aku ada di posisi runner-up kita untuk minggu ini. Kalau gitu langsung aja, ini dia juara 1 kita Teman Pro 2. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 1.

tugas aku udah hampir selesai ya, udah sampai di akhir perjalanan. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support, buat NPD, Gea, Antinormal, Raimla Ode, Farel Hilal, His Record, Musica, UMI, Shiloh on 7, Juni Record, My Music, Orang Pertunjukan, Mas Pam, Sony Music, Sun Eater, Emotion, Change, dan juga Hits Record. Ya, gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga pastinya buat teman Pro 2 yang udah selalu request lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store ya. Yang pasti teman Pro 2, aku mau ngingetin juga untuk kamu yang suka banget sama bola dan ngikutin Piala Dunia, jangan lupa untuk terus update seputar pertandingan Piala Dunia 2026 di website RRI, rri.co.id. Oke, terima kasih untuk soundman kita Oza, dan yang pasti kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.
2: Stop teasing me. Stop playing with me.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya, teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitor.
2: Number 20.

0: 1952 melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 1952 memasuki minggu keduanya ada Dave Timms dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: juga masuk minggu keduanya ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16, teman perdua memasuki minggu kelimanya ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 16.

0: Podcast. Memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
1: Number 12.

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produk ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produk, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produk ada Sean Spiro dengan The Vince Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: saatnya kita lanjut ke peringkat ke-9 di minggu ini. Di minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Belanjut terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini. Memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Lagi Bruno Mars yang lagi banyak banget di chart sama Pro 2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: to tell me. Di peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

peringkat runner-up kita di minggu ini, nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi, masih Olivia Dean back-to-back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, nomor 2, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6, ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5, ada Taylor Swift dengan Offline. Di peringkat ke-4, ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up, ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded. Number

Kelani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua. I love you.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.
1: 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, hai hai hai. Ketemu lagi nih dengan aku Irma yang bakal nemenin kamu ya di Pro 2 Jaga Malam. Tadi kamu udah ditemani oleh penyiar kece yang lainnya, sekarang gantian aku di malam hari ini ya. Teman Pro 2, tapi aku mau ngucapin congratulations dulu nih buat fansnya Jepang. Congratulations aja, dan juga fansnya Belanda ya teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, masih dengan lagu-lagu yang keren banget dan juga informasi dari rri.co.id ini terkait dengan keseruan, kegembiraan Pesta Piala Dunia 2026. Teman Pro 2, ini aku lagi menanti-nanti juga karena aku fansnya Portugal ya teman Pro 2. Jadi ya semoga bisa lebih oke lagi di pertandingan selanjutnya. Teman Pro 2, jadi buat kamu nih para pendukung tim-tim dari negara yang saat ini mungkin lagi bertanding begitu ya teman Pro 2 di Piala Dunia 2026, yang lagi mau pawai persiapan ataupun yang lagi mau ngumpul-ngumpul, tertip-tertip ya teman Pro 2, hati-hati gitu kan. Oke, tadi juga kamu udah simak program Indonesia Top 20 dan juga Internasional Top 20 teman Pro 2. Bakal ada lagi di tiap minggunya. Dan informasi aja nanti di pukul 21 seperti biasa, Pro ini nasional langsung dari Pro 2 Jakarta. Yes. Spesial buat teman Pro 2, jangan pindahin frekuensi kamu. Aku bakal balik lagi dengan sederet informasi mengenai Piala Dunia dan juga informasi lainnya dikutip dari rri.co.id.
2: Sampai

0: 92,1 Pro 2 FM. Balik lagi bareng aku Irma. Dan kali ini program Sabar Sehat bareng Pro 2. Teman Pro 2, informasi mengenai kesehatan buat kamu ya teman Pro 2. Kali ini informasi yang pertama ini teman Pro 2 tentang mengenal gangguan makan. Teman Pro 2, istilah gangguan makan ini merujuk pada kondisi psikologi serius yang menyebabkan kebiasaan konsumsi makanan seseorang menjadi sangat terganggu. Menurut lansiran dari psikiatri.org, kondisi ini bukan sekedar tentang makanan, melainkan refleksi dari masalah emosional yang kompleks. Seseorang yang mengalami gangguan tersebut seringkali memiliki obsesi berlebihan terhadap berat badan serta bentuk tubuh mereka. Cenderung nih teman Pro 2, mereka cenderung menyembunyikan ritual makan yang tidak bisa dan juga tidak biasa ya teman Pro 2, karena merasa malu atau takut dihakimi lingkungan sekitar. Penyakit ini bisa menyerang siapa aja tanpa memandang usia ataupun jenis kelamin dengan dampak yang sangat berbahaya. Berdasarkan data dari Mayo Clinic, komplikasi medis yang ditimbulkan dapat merusak organ tubuh hingga mengancam keselamatan jiwa. Nah teman Pro 2, tahu gak sih kalau faktor pemicu kondisi ini melibatkan kombinasi rumit antara aspek genetik, tekanan sosial, hingga masalah kesehatan mental lainnya. Di lingkungan modern saat ini yang terlalu mengagungkan standar kecantikan tertentu seringkali memperburuk persepsi diri individu yang rentan banget ya teman Pro 2. Dan penyembuhan total ini sangat membutuhkan dukungan penuh dari keluarga serta penanganan medis profesional secara berkala dan juga berkelanjutan teman Pro 2. Proses terapi psikologis biasanya dirancang khusus untuk mengubah pola pikir negatif pasien terhadap makanan dan diri mereka. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai gejala awal merupakan langkah yang krusial banget nih untuk mencegah keterlambatan penanganan medis yang fatal. Edukasi yang tepat akan membantu menghapus stigma negatif sehingga para penderita lebih berani mencari bantuan ahli. Begitu teman Pro 2 ya. Terkadang tuh kalau menurut aku ya teman Pro 2, itu kita tuh harus lebih mencintai diri kita apa adanya teman Pro 2 ya. Karena mau itu langsing, mau itu oversize ya teman Pro 2, kita dengan menjadi diri kita sendiri teman Pro 2 ya terpancar inner beauty-nya teman Pro 2 ya. Boleh banget diet, boleh banget kita berolahraga ekstrim, tapi harus diimbangi juga dengan pola hidup yang sehat ya teman Pro 2. Pokoknya semangat nih buat teman Pro 2 yang mungkin lagi mencoba untuk menurunkan berat badannya. Jangan sampai pola makan kamu terganggu ya teman Pro 2, karena kalau sakit bahayanya itu lebih ngeri banget. Udah bahaya biayanya juga ya teman Pro 2. Jadi ingat, be yourself, love yourself yang pasti ya teman Pro 2. Oke, masih dengan informasi mengenai kesehatan nih teman Pro 2 ya. Sabar sehat bareng Pro 2. Kita break lagi dengan lagu. Selepas yang berikut ini aku bakal balik lagi nemenin kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ya. Oke, menjaga pola tidur yang sehat merupakan salah satu langkah sederhana banget nih teman Pro 2 untuk mempertahankan kesehatan dan kualitas hidup. Oke, itu dia teman Pro 2, informasi sabar, sehat bareng Pro 2. Masih ada informasi lainnya teman Pro 2, jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Juta, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Jade, kau dari mana saja? Jam pulang sekolah sudah lewat.
1: Maaf kakak, tadi saya habis pulang sekolah, saya singgah di kios depan situ dulu. Beli minuman dingin, ngobrol dengan saya punya teman-teman, sambil saya berteduh di situ. Habis cuaca panas sekali hari ini. Ih, ada apa ya dengan cuaca akhir-akhir ini?
0: Ini semua tuh Ade, gara-gara El.
1: El anaknya Ahmad Dhani kah?
0: Bukan, kau dengar dulu, saya belum selesai bicara.
1: Oh, iya, lanjut.
0: Jadi itu dampak dari El Nino.
1: El Nino? Memangnya El Nino tuh apa dan dampaknya tuh apa saja?
0: Jadi El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan suhu muka laut ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Ada beberapa dampak dari El Nino, yaitu terjadi perubahan iklim yang bisa memicu kekeringan dan kemarau panjang di beberapa wilayah di Indonesia. Perubahan pola curah hujan dan suhu bisa mempengaruhi pertanian dan berujung pada gagal panen dan kelangkaan panen. Dampak El Nino juga mempengaruhi ekosistem laut, dan dampak dari El Nino juga merambah pada aspek sosial, ekonomi, contohnya penurunan produktivitas pertanian dan lonjakan permintaan energi karena suhu ekstrim.
1: Oh.
0: Ade, kau jangan bicara-bicara saja. Ade, kau telah beli kakak minuman dingin baru. Kau pergi beli kakak minuman dingin dulu, kak.
1: Kakak kau pergi beli sudah sendiri, saya capek.

Balik lagi barengan aku Irma, teman Pro 2 yang masih terus nemenin kamu sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Jaga malam, jangan galau malam-malam ya teman Pro 2. Yes, masih dengan informasi sabar sehat bareng Pro 2 dikutip dari rri.co.id teman Pro 2. Kali ini mengenai informasi kesehatan mengenai nyeri pada bahu dan leher teman Pro 2. Nyeri pada bahu dan leher merupakan keluhan yang cukup sering banget ya dialami masyarakat dari berbagai usia. Dan kondisi ini dapat muncul secara bertahap maupun mendadak tergantung pada penyebabnya teman Pro 2. Penyebab umum adalah postur tubuh kurang baik saat bekerja, belajar, atau menggunakan gawai atau handphone dalam waktu yang lama. Posisi kepala yang terlalu menunduk dapat memberikan tekanan berlebih pada otot leher dan bahu sehingga menimbulkan rasa nyeri. Dan ketegangan otot juga menjadi faktor yang sering banget ya memicu keluhan tersebut teman Pro 2. Mengangkat beban berat atau gerakan yang dilakukan berulang dapat membuat otot di sekitar leher dan bahu mengalami kelelahan. Selain itu, stres dan tekanan emosional dapat menyebabkan otot-otot tubuh menjadi tegang. Ketegangan yang berlangsung terus-menerus dapat memicu rasa pegal, kaku hingga nyeri pada area leher dan bahu. Nah, selain itu, cedera akibat kecelakaan, olahraga atau terjatuh juga dapat menjadi penyebab nyeri nih teman Pro 2. Dalam beberapa kasus teman Pro 2, cedera dapat mengakibatkan peradangan pada jaringan lunak, ligamen maupun sendi di sekitar bahu dan leher. Faktor usia juga turut berpengaruh nih teman Pro 2 terhadap munculnya keluhan ini. Seiring bertambahnya usia, struktur tulang dan sendi mengalami perubahan dan kondisi ini meningkatkan risiko gangguan seperti osteoartritis, teman Pro 2 ya, agak susah bacanya ya, atau penyempitan ruang tulang belakang teman Pro 2. Nyeri bahu dan leher juga bisa berkaitan dengan gangguan syaraf teman Pro 2 ya. Misalnya nih saraf terjepit pada tulang belakang leher. Nah, kondisi tersebut dapat menimbulkan gejala tambahan seperti kesemutan, mati rasa, atau nyeri yang menjalar hingga ke lengan. Guna mencegah dan mengurangi risiko nyeri pada bahu dan leher, nah, kamu disarankan menjaga postur tubuh yang baik. Gimana sih caranya? Caranya rutin berolahraga dan melakukan peregangan secara berkala. Apabila nyeri berlangsung lama atau disertai gejala berat, nah, harus ada pemeriksaan medis diperlukan agar penyebabnya diketahui dan ditangani dengan tepat. Gitu teman Pro 2. Tapi kalau di usia-usia milenial, kalau udah mengalami kondisi sering gangguan muncul di bahu dan juga leher, ya kita maklumi aja ya teman Pro 2. Karena kan usianya udah senior gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi ya maklum, wajar lah ya. Oke, masih dengan informasi kesehatan lainnya teman Pro 2, jangan pindahin frekuensi, kamu tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, di Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: padahal kau udah kuobatin. Cuma makanan pandangan dokter juga gak aku makan. Why oh why? Bisa jadi handphone kamu tuh penyebab munculnya jerawat. Hah? Apa hubungannya coba? Nih, sebuah penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ahli dari London School of Hygiene and Tropical Medicine Inggris menemukan kalau handphone ternyata memiliki bakteri 18 kali lebih banyak dan berbahaya dibandingkan bakteri toilet.
1: Serius?
0: Serius. Kebayang kan ada 1000 jenis bakteri yang ada di handphone kamu.
1: Hah? Oh my God, mesti sering-sering bersihin handphone nih.

just waiting to dance in the sky.

dari Jalan Nasional Perdana nomor 23, teman Pro2 masih dengan Irma di Pro2 Jaga Malam. Dan masih dengan informasi sabar, informasi kesehatan bareng Pro2, teman Pro2 dikutip dari rri.co.id ya, teman Pro2. Informasi terakhir, teman Pro2, kali ini buat kamu nih, teman Pro2 ini keren banget informasinya ya. Informasi ini penting banget buat teman Pro2 terkait dengan bahaya menghangatkan ulang jenis makanan, teman Pro2. Nah, teman Pro2, menghangatkan kembali masakan yang tidak langsung habis sering menjadi pilihan praktis bagi kita. Dan menurut dosen Departemen Gizi Masyarakat University, tidak semua jenis makanan aman untuk dipanaskan berulang kali, teman Pro2. Melansir dari IPB University, pada dasarnya makanan yang dimasak dengan benar bisa dipanaskan kembali. Tapi ada beberapa kategori makanan yang sebaiknya dihindari untuk dipanaskan ulang, teman Pro2. Hal ini karena makanan tersebut mengandung senyawa atau beresiko terkontaminasi bakteri. Jenis makanan yang dimaksud adalah sayuran hijau atau sayuran tinggi nitrat seperti bayam, kol, wortel, lobak, dan juga seledri. Jenis sayuran ini dapat menyebabkan perubahan menjadi senyawa karsinogenik. Selain itu, makanan seperti ayam dan telur juga rentan untuk dipanaskan berulang kali nih, teman Pro2, karena beresiko mengandung bakteri salmonella. Tidak hanya ayam dan telur, nasi dingin jika dipanaskan kembali dapat menjadi media berkembangnya Bacillus cereus. Begitu juga dengan daging olahan. Makanan selain itu, ada makanan take away juga perlu diwaspadai ya, karena tidak jelas kapan dimasak dan apakah memenuhi standar keamanan pangan. Menurut dosen Departemen Gizi Masyarakat University, Dr. Karina, ada risiko utama dari konsumsi makanan yang dipanaskan, yakni keracunan makanan. Risiko ini akan muncul jika pemanasan tidak tepat, karena bakteri akan berkembang dengan cepat pada suhu antara 4 derajat hingga 60 derajat, teman Pro2. Selain proses pemanasan, cara menyimpan makanan juga memegang peranan penting nih. Sebaiknya makanan yang baru dimasak segera dimakan ya. Jika tidak, dapat menyimpan makanan dalam wadah yang kedap udara agar aman. Dan perlu diingatkan nih buat kamu ya, teman Pro2, agar tetap berhati-hati dalam memanaskan makanan yang disimpan agar tidak terkontaminasi bakteri. Makanan yang berkuah juga disarankan untuk dimasak hingga mendidih. Itu dia, teman Pro2 ya, informasi sabar sehat bareng Pro2. Selanjutnya aku bakal balik lagi menemani kamu. Kali ini informasinya berbeda terkait dengan Piala Dunia 2026, teman Pro2. Jangan pindah frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro2 FM, teman terbaik kamu. Yeah.

jadi sakit hati.

0: Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dan kecil juga begitu.
1: Yeay, siapa yang sedih? Orang cuma mendengin langit kok.
0: FYI,

91 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dengan Irma di Pro 2 Jaga Malam dan masih terus nemenin kamu teman Pro 2 ya sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Dan kali ini informasi seputar Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Informasi Piala Dunia 2026 teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Teman Pro 2 ini terkait dengan babak pertama, Brazil mengakhiri penantian 24 tahun untuk unggul 3 gol di Piala Dunia. Teman Pro 2, Brazil mencatat sejarah baru dengan menutup babak pertama laga melawan Haiti dengan keunggulan 3 gol tanpa balas. Dan momen tersebut menjadi yang pertama bagi tim Samba dalam 24 tahun terakhir pada ajang Piala Dunia. Pertandingan grup C tersebut berlangsung di Philadelphia Stadium, Miami, Amerika Serikat pada tanggal 19 Juni 2026 dan terakhir kali Brazil mampu mencetak 3 gol pada babak pertama pertandingan Piala Dunia. Dan terakhir kalinya itu terjadi di tahun 2002 teman Pro 2. Saat itu tim Samba unggul 3-0 atas China dalam laga fase grup yang berlangsung dominan. Menghadapi Haiti pada Piala Dunia 2026 teman Pro 2, Brazil langsung mengambil kendali permainan sejak menit-menit awal pertandingan. Tekanan yang terus diberikan membuat lawan kesulitan mengimbangi permainan. Gol demi gol berhasil dicetak Brazil sepanjang paruh pertama pertandingan melalui serangan yang efektif, dan keunggulan 3 gol tersebut menegaskan dominasi tim Samba atas Haiti sebelum jeda turun minum. Dan teman Pro 2, catatan itu menjadi pencapaian langka bagi Brazil meski berstatus salah satu negara tersukses dunia. Selama lebih dari 2 dekade, mereka belum pernah lagi mencetak menutup babak pertama dengan skor 3-0. Dan itu terjadi di tahun 2002. Pada saat itu Brazil melawan China ya. Permainan menyerang Brazil berjalan sangat efektif. Sepanjang babak pertama, pertandingan 3 gol yang tercipta menjadi bukti dominasi tim Samba atas Haiti hingga jeda. Keunggulan 3 gol pada babak pertama memberikan modal berharga bagi Brazil untuk mengendalikan pertandingan. 3 gol berhasil dicetak oleh Matheus Cunha pada menit ke-23. Gol bunuh diri yang diindikasi berasal dari pemain Haiti pada menit ke-28. Serta terakhir Vinicius Junior, teman Pro 2 ya. Oke teman Pro 2, masih dengan informasi Piala Dunia 2026. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih dengan Irma di Pro 2 Jaga Malam dan masih dengan informasi Piala Dunia 2026 teman Pro 2 ya. Selamat malam dulu nih buat kamu yang baru aja konsen di 90,1 Pro 2 FM, buat yang lagi dengerin di RRI Digital. Kali ini informasinya mengenai Belanda, teman Pro 2, Belanda yang menghancurkan Swedia 5-1. Tim nasional sepak bola Belanda tampil luar biasa saat menghadapi tim nasional sepak bola Swedia dengan kemenangan telak 5-1 pada laga grup F Piala Dunia 2026. Belanda langsung menunjukkan dominasi sejak menit awal dan membuat Swedia kesulitan mengembangkan permainan. Pesta gol Belanda dimulai melalui Brian yang mencetak 2 gol cepat. Penyerang muda tersebut menjadi ancaman utama bagi pertahanan Swedia dengan pergerakan dan penyelesaian akhir yang tajam. Memasuki babak kedua, Belanda semakin menggila. Cody Gakpo menambah 2 gol untuk memperlebar keunggulan menjadi 4-0. Swedia sempat memperkecil ketinggalan, tetapi harapan untuk bangkit langsung pupus teman Pro 2. Setelah Summerfield mencetak gol kelima bagi Belanda. Dan kemenangan ini menunjukkan ketajaman lini serang Belanda yang mampu memanfaatkan hampir setiap peluang. Sementara itu, Swedia harus memperbaiki koordinasi pertahanan karena mereka gagal menahan tekanan dan kreativitas serangan lawan. Masih dengan informasi Piala Dunia, teman Pro 2, jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

balik lagi bareng aku Irma, teman Pro 2, dan masih dengan informasi Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Dan congratulations dulu nih untuk tim Jepang, teman Pro 2. Tim nasional Jepang meraih kemenangan meyakinkan atas Tunisia dengan skor 4-0 dalam pertandingan grup F Piala Dunia. Sejak peluit awal dibunyikan, para pemain Jepang langsung menekan pertahanan lawan melalui serangan cepat terorganisasi rapi, clean. Jepang membuka keunggulan pada menit ke-8 melalui Ayase Ueda setelah memanfaatkan umpan terobosan akurat rekannya. Gol tersebut meningkatkan kepercayaan diri pemain Jepang dan membuat Tunisia semakin kesulitan.

berarti bagi gawang Jepang. Memasuki babak kedua, Jepang tetap mempertahankan intensitas permainan tinggi. Meskipun telah memiliki keunggulan cukup nyaman, hasilnya terlihat ketika Ayase Ueda mencetak gol keduanya pada menit ke-58 melalui penyelesaian klinis mematikan. Gol ketiga membuat Tunisia kehilangan momentum dan kesulitan menjaga keseimbangan antara menyerang maupun bertahan. Jepang memanfaatkan kondisi tersebut dengan terus menggempur pertahanan lawan menggunakan kombinasi umpan pendek berbahaya. Dan keunggulan Jepang semakin bertambah pada menit ke-76 ketika Junya Ito sukses mencatatkan namanya sebagai pencetak. Tendangan terarahnya tidak mampu dihentikan penjaga gawang Tunisia sehingga skor berubah menjadi 4-0 teman peradua. Dan kemenangan besar ini memperkuat posisi Jepang dalam persaingan grup F sekaligus meningkatkan peluang lolos. Penampilan solid seluruh lini menunjukkan Jepang memiliki kualitas untuk bersaing melawan tim kuat lainnya teman peradua. Dan masih dengan informasi seputar Piala Dunia teman peradua, kali ini spesial banget nih untuk fansnya Jepang, ada lagu dari One Ok Rock, The Beginning.

92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, masih dengan Irma di Pro 2 Jaga Malam dan masih dengan informasi Piala Dunia 2026, teman Pro 2. Teman Pro 2, tim nasional sepak bola Jerman berhasil meraih kemenangan penting setelah mengalahkan tim nasional sepak bola Pantai Gading dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang berlangsung sengit. Jerman harus bekerja keras menghadapi perlawanan kuat dari lawannya. Jerman tampil lebih dominan dalam penguasaan bola dan berusaha mengendalikan tempo permainan sejak awal. Serangan mereka dibangun melalui kombinasi umpan pendek dan pergerakan cepat di lini depan. Namun Pantai Gading memberikan tekanan besar dengan permainan fisik serta serangan balik yang berbahaya. Keunggulan Jerman akhirnya menjadi pembeda berkat efektivitas mereka dalam memanfaatkan peluang. Pantai Gading sempat memberikan perlawanan dan mencetak gol balasan, tetapi Jerman mampu menjaga keunggulan hingga peluit akhir. Dan teman Pro 2, kemenangan ini menjadi modal penting bagi Jerman untuk menjaga kepercayaan diri di turnamen. Meski belum tampil sempurna, mental bertanding dan kemampuan pengelola tekanan menjadi nilai positif bagi The Panzer. Sementara itu, Pantai Gading tetap menunjukkan kualitas dan membuktikan bahwa mereka mampu menyulitkan tim-tim besar, teman Pro 2. Dan masih dengan informasi Piala Dunia, jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hanya dengan sepatah kata, kau buatku larut dalam cinta, buat hati menutup mata, hingga tak melihat kau buaya, buat kamu dah percaya.

92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih di Karir Madi Pro 2 Jaga Malam dan masih dengan informasi seputar Piala Dunia ya 2026 teman Pro 2. Kali ini terkait dengan sering banyak offside banget ya teman Pro 2 di pertandingan Piala Dunia 2026 teman Pro 2. Piala Dunia 2026 ini menghadirkan banyak gol dan pertandingan menarik sejak fase grup dimulai. Namun satu hal yang juga sering mencuri perhatian adalah banyaknya keputusan offside yang mewarnai jalannya pertandingan teman Pro 2. Teknologi VAR dan sistem offside semi otomatis membuat pengawasan terhadap posisi pemain ini semakin ketat banget. Situasi yang sebelumnya sulit terlihat oleh hakim garis kini dapat terdeteksi dalam hitungan detik. Beberapa gol harus menunggu pemeriksaan sebelum disahkan oleh wasit. Pada laga Amerika Serikat melawan Australia, gol Alex Freeman sempat dianulir sebelum akhirnya diberikan setelah tinjauan VAR teman Pro 2. Penggunaan teknologi terbaru membuat keputusan offside menjadi lebih akurat dibanding edisi-edisi sebelumnya. Sensor pada bola dan sistem pelacakan permainan membantu menentukan posisi secara lebih presisi. Dan di sisi lain, banyaknya keputusan offside juga menunjukkan semakin tipisnya margin kesalahan bagi para penyerang. Sedikit saja bergerak terlalu cepat, peluang yang berujung gol dapat langsung dibatalkan seketika itu juga. Dan teman Pro 2, fenomena ini membuat para pemain depan harus lebih cermat mengatur waktu pergerakan saat menerima umpan. Koordinasi dengan rekan setim menjadi semakin penting dalam membongkar pertahanan lawan. Meski kerap memicu perdebatan, teknologi offside semi otomatis diharapkan mampu mengurangi kesalahan keputusan yang berpengaruh terhadap hasil pertandingan. Hingga sejauh ini offside menjadi salah satu aspek yang paling sering banget ya teman Pro 2 mendapat perhatian selama berlangsungnya Piala Dunia 2026. Demikian teman Pro 2, informasi Pro 2 seputar Piala Dunia 2026. Dan aku masih terus nemenin kamu teman Pro 2 sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Informasi nanti di pukul 21 seperti biasa Indonesia Pro Indi hadir ke ruang dengar kamu. Dan akhir kata ya untuk program informasi Piala Dunia ya sampai di sini aja dulu teman Pro 2. Nanti bakal lanjut lagi besok. Kita dengerin nih anthem dari Piala Dunia 2026 dari Shakira featuring Burna Boy. Die, die.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: HII for yay info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Cai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut four dryer. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin four dryer ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Carl Dahl melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin.
0: FYI, for yay info.

Bernard Carr.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Voice-based platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berjumpa. Mengapa sengaja berpapasanku denganmu? Tetap hanya sama. Masanya

Try to

Sejenak perjalanan. Oh, oh.

0: rencana tidak pernah mengetuk pintu sebelum datang. Dia hadir tanpa undangan. Di waktu yang tak terduga, Indonesia berada di jalur cincin api. Gempa bumi, banjir, hingga erupsi adalah risiko yang hidup berdampingan dengan kita. Tapi kita bisa meminimalisir dampaknya. Langkah pertama adalah siaga. Siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, dan makanan darurat untuk setidaknya 3 hari ke depan. Kenali jalur evakuasi di lingkunganmu. Jika bencana terjadi, tetap tenang, jangan gunakan lift, dan segera menuju titik kumpul yang aman. Kecepatan bertindak adalah kunci keselamatan. Lindungi diri, lindungi keluarga. Jangan menunggu bencana datang untuk belajar cara menyelamatkan diri. Tangguh, tanggap, tangkas, karena keselamatan dimulai dari kesiapan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

dari Jalan Tasangkapura nomor 23, teman Pro 2 masih dengan Irma di Pro 2 Jaga Malam dan masih dengan lagu-lagu hits Pro 2, teman Pro 2. Yes. Dan yang pasti diinformasikan aja buat kamu teman Pro 2 di pukul 21 waktu Indonesia Timur, seperti biasa Indonesia Pro Indi hadir ke ruang dengar kamu. Jangan pindah frekuensi, kamu tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih dengan Irma di Pro 2 Jaga Malam, teman Pro 2, sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan kali ini aku mengasih informasi mengenai makan, teman Pro 2. Ini yang belum makan malam, selamat makan malam aja dulu ya buat kamu. Mungkin lagi sibuk banget kali ya, jadi baru sempat makan. Yang lagi on the way kemanapun itu, hati-hati di jalan, hormati sesama pengguna jalan lainnya. Nah, informasi keren banget teman Pro 2, dikutip dari rri.co.id. Kebiasaan makan unik di berbagai negara. Nah, teman Pro 2, kebiasaan makan tidak hanya dipengaruhi rasa dan bahan makanan, tetapi juga tradisi, nilai sosial, serta budaya setempat. Dalam sebuah penelitian, Science Direct menunjukkan tempat ataupun menunjukkan setiap negara ini memiliki pola makan unik yang berkembang sesuai sejarah dan identitas masyarakatnya, teman Pro 2. Di Jepang nih, contohnya menyeruput mie dengan suara cukup keras sering dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap makanan yang disajikan. Nah, kebiasaan tersebut berbeda dengan banyak negara barat yang umumnya menganggap suara saat makan sebagai tindakan kurang sopan nih teman Pro 2. Beda lagi di masyarakat Spanyol, dikenal memiliki waktu makan malam yang lebih larut dibandingkan banyak negara lainnya. Nah, dalam Sagi Journals disebutkan budaya makan tersebut dipengaruhi kebiasaan sosial dan gaya hidup masyarakatnya. Beda juga nih teman Pro 2 di India dan beberapa negara Asia Selatan. Makan menggunakan tangan masih menjadi kebiasaan yang umum dilakukan. Tradisi tersebut dipercaya membantu menciptakan hubungan lebih dekat antara makanan, indera peraba, dan pengalaman makanan nih teman Pro 2. Beda lagi di Perancis nih, memiliki budaya makan bersama yang kuat dan sering menjadikan waktu makan malam sebagai momen interaksi sosial. Nah, teman Pro 2 tahu nggak? Penelitian lintas budaya menemukan kegiatan makan bersama nih berperan penting banget nih dalam membangun hubungan sosial antar anggota masyarakat. Di beberapa negara Asia Timur, berbagi hidangan dari piring besar yang diletakkan di tengah meja merupakan hal yang lazim. Kebiasaan tersebut mencerminkan nilai kebersamaan serta pentingnya interaksi keluarga saat menikmati makanan. Penelitian yang melibatkan lebih dari 3.000 responden dari seluruh negara menunjukkan budaya makan dunia memiliki banyak perbedaan. Meski demikian, hampir semua masyarakat menjadikan makanan sebagai sarana mempererat identitas budaya dan hubungan sosial, teman Pro 2. Jadi gitu ya, beda tempat, beda cara makan, beda tradisi ya teman Pro 2. Buat kamu yang lagi makan malam nih, selamat makan malam aja dulu ya. Kayak di Spanyol, semakin larut makan malamnya semakin oke gitu kan. Oke teman Pro 2, saat ini waktu di studio menunjukkan pukul 20:46. Di pukul 21 nanti seperti biasa, Indonesia Pro Indi hadir ke ruang dengar kamu dari Pro 2 RRI Jakarta. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini kita dengerin lagu dari Lomba Sihir, Melompat Lebih Tinggi.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 menanti di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Langsung bergabung ke Pro 2 Jakarta untuk menyiarkan langsung Indonesia Pro Indi. Teman Pro 2, jangan rubah frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, dalam rangka perayaan Hari Musik Dunia 2026, PT MRT Jakarta memfasilitasi acara VT de la Musik di stasiun MRT Bundaran HI. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian adalah program We Sing Your Story, di mana musisi Ada Maulana dan Don Tatmojo dari komunitas Earhouse menciptakan lagu secara spontan berdasarkan curhatan isi para pelintas stasiun.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Jakarta Utara memberikan potongan hingga 80% dalam Festival Jakarta Great Sale 2026 yang berlangsung di Mall Arta Gading mulai 19 Juni hingga 19 Juli mendatang. Program ini menjadi bagian dari perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta, sekaligus upaya mendorong perekonomian dan kecintaan masyarakat terhadap produk lokal.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Festival Kuliner Malam yang digelar pemerintah Kota Jakarta Barat di kawasan Pecinan Glodok, Taman Sari mendapatkan sambutan meriah dari masyarakat. Puluhan pelaku UMKM menjajakan aneka kuliner, sementara panggung hiburan penampil Abang None Jakarta Barat, grup musik dan pertunjukan budaya lokal, dan juga Wali Kota Jakarta Barat Lin Mutmainah menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mendukung UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu Indi yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu. Dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karakter baik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang langsung

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Anggap pamit, bye-bye.

92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi ke Pro 2 Jayapura. Setelah tadi kamu udah simak program Indonesia Pro Indy langsung dari Pro 2 Jakarta, teman Pro 2. Masih dengan aku Irma yang nemenin kamu sampai nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Dan cerita malam kali ini teman Pro 2 ya, sampai di pukul 23 waktu Indonesia Timur, diselingi dengan lagu-lagu yang keren banget menemani aktivitas kamu malam ini teman Pro 2. Yang baru konsen aja di 90,1 ya, Pro 2 Jayapura. Selamat malam aja dulu yang lagi dengerin Pro 2 melalui aplikasi RRI Digital. Selamat malam aja yang lagi prepare banget nih buat begadang gitu kan, nonton bola Piala Dunia teman Pro 2. Selamat begadang aja. Yang lagi ngumpul juga nih bareng keluarga tercinta mungkin ya. Selamat malam. Semoga malam ini selalu oke ya teman Pro 2 ya. Oke, masih dengan lagu-lagu yang keren banget. Jangan pindahin frekuensi kamu, tetap di 90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gimana nih kabar kamu di hari ini, seharian ini ngapain aja? Semoga selalu happy ya teman Pro 2. Dan semoga aja dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap optimis. Apalagi buat kamu yang masih terus berkutat dengan aktivitas kamu di malam hari ini. Ya, senang banget nih aku Irma bisa kembali menemani kamu ya di siaran malam hari ini. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Waktunya kalau udah mepet-mepet ke pukul 24 teman Pro 2, program siarannya tuh refleksi diri ya. Selamat malam aja nih buat kamu teman Pro 2. Dan malam hari ini teman Pro 2 ya, ngobrolin soal refleksi diri. Sebuah hal yang sederhana tetapi sering kali terlupakan. Apa itu teman Pro 2? Bener banget, bersyukur. Mungkin sebagian dari kita nih berpikir bahwa bersyukur itu mudah. Kita sering mengucapkan kata syukur setiap hari. Namun apakah kita benar-benar memahami makna bersyukur dalam kehidupan sehari-hari? Nah teman Pro 2, di era sekarang anak muda tuh hidup di tengah berbagai tuntutan. Kita dituntut untuk sukses, berprestasi, memiliki pekerjaan yang baik, pendidikan yang tinggi, dan bahkan kehidupan yang terlihat sempurna di media sosial. Akibatnya kita tuh seringkali lebih fokus pada apa yang belum kita miliki daripada menghargai apa yang sudah ada. Teman Pro 2, yang pasti ya, mari kita sama-sama merenungkan satu pertanyaan sederhana. Sudahkah kita bersyukur hari ini teman Pro 2? Buat kamu yang pengen berbagi cerita boleh banget dong. Kamu bisa langsung DM aja ke Instagram Pro 2 Jayapura ya teman Pro 2. Di cerita malam kali ini teman Pro 2, yang pasti bareng aku Irma ya, refleksi diri anak muda. Sudahkah kita bersyukur hari ini teman Pro 2? Langsung aja buat kamu yang pengen cerita boleh banget DM ke Pro 2 Jayapura. Batas senja, nanti kita seperti ini.

92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 masih dengan Irma di Pro 2 Jaga Malam nih teman Pro 2 ya. Cerita malam kali ini spesial nih buat kamu yang mau ikutan, boleh banget ya. Ngobrolin soal refleksi diri, sudahkah kita bersyukur hari ini teman Pro 2? Pernah gak sih kamu merasa bahwa hidup orang lain tuh tampak lebih baik daripada hidup kita? Saat membuka media sosial tuh kita kan melihat teman yang baru lulus kuliah, mendapat pekerjaan impian, membeli kendaraan baru, atau pergi berlibur ke tempat-tempat yang indah. Tanpa sadar tuh kita mulai membandingkan hidup kita dengan hidup mereka. Padahal nih teman Pro 2, yang kita lihat hanyalah sebagian kecil dari kehidupan seseorang. Kita tidak pernah melihat perjuangan, kegagalan, kesedihan, atau masalah yang mereka hadapi. Nah teman Pro 2, perbandingan inilah yang sering membuat rasa syukur itu berkurang ya, atau bahkan hilang ya teman Pro 2. Coba dibayangin, ada seseorang yang ingin memiliki pekerjaan, sementara nih orang yang sudah bekerja berharap punya waktu lebih banyak untuk keluarga. Ada yang ingin masuk perguruan tinggi, sementara mahasiswa yang sedang kuliah merasa stres dengan tugas-tugasnya. Ada yang ingin punya kendaraan, sementara yang sudah memiliki kendaraan mengeluh biaya perawatan. Artinya apa sih teman Pro 2? Manusia tuh memang cenderung ya melihat apa yang belum dimiliki dibandingkan apa yang sudah ada. Karena itu rasa syukur harus dilatih tuh teman Pro 2 ya, tidak datang dengan sendirinya. Oke, masih dengan lagu-lagu yang keren banget teman Pro 2. Kali ini kita dengerin lagu Utalikumahua, Sesaat Kau Hadir.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu dari Jalan Tasangkapura nomor 23, teman Pro 2, Utaliku Mahua, sesaat kau hadir. Teman Pro 2, terkadang tuh kita sering lupa hal-hal kecil yang membuat kita tuh bahagia, bersyukur gitu ya teman Pro 2. Jadi mari kita berhenti sejenak dan memikirkan hal-hal yang sederhana. Misalnya nih, pagi tadi, apakah kita merasa sehat, bisa bangun pagi dengan sehat gitu. Itu kan hal kecil ya teman Pro 2, masih bisa bangun gitu, masih bisa beraktivitas, masih bisa bernafas, masih bisa berjalan, masih bisa berbicara, masih bisa mendengar, masih bisa melihat. Mungkin terdengar biasa aja sih, namun bagi sebagian orang yang sedang sakit, coba teman Pro 2, bayangin deh. Hal-hal itu adalah nikmat yang sangat besar banget, anugerah yang terindah gitu ya teman Pro 2. Begitu pula dengan keluarga. Tidak semua orang tuh masih memiliki orang tua yang lengkap. Tidak semua orang memiliki rumah untuk pulang. Tidak semua orang memiliki teman yang selalu mendukung. Karena itu teman Pro 2, jika hari ini kita masih memiliki orang-orang yang peduli kepada kita, itu adalah alasan untuk bersyukur, alasan besar untuk bersyukur. Senyuman dari keluarga ya, pesan singkat dari sahabat, makanan yang bisa kita nikmati, kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk memperbaiki diri, semua itu adalah anugerah yang patut disyukuri teman Pro 2. Kadang tuh kebahagiaan tuh bukan tentang memiliki sesuatu yang besar ya teman Pro 2. Kebahagiaan itu seringkali hadir melalui hal-hal kecil yang kita abaikan setiap hari. Yaitu tadi, senyuman dari keluarga, pesan konyol ya, pesan singkat dari sahabat, makanan yang bisa kita nikmati tiap hari gitu kan. Bisa ngopi ya, bisa bersenda gurau.

Oh, dengan teman-teman kita gitu ya. Terkadang tuh kita lupa teman-teman pro 2. Jadi gitu. Memaknai rasa syukur dengan hal-hal yang kecil teman-teman pro 2 itu penting banget.

Balik lagi bareng aku Irma, teman Pro 2, masih di program Jaga Malam, Depart Jaga Malam, teman Pro 2 Cerita Malam ya. Nah, teman Pro 2, ada sebagian orang yang berpikir bahwa jika kita terlalu bersyukur, kita akan menjadi pasif dan tidak memiliki ambisi. Padahal nih kenyataannya tidak demikian, teman Pro 2 ya. Bersyukur tuh bukan berarti berhenti mengejar cita-cita. Bersyukur berarti menerima keadaan saat ini dengan hati yang lapang, sambil tetap berusaha menjadi lebih baik. Misalnya nih teman Pro 2, misalnya ya, kita bersyukur atas pekerjaan yang dimiliki saat ini, tetapi tetap belajar agar karir berkembang. Jadi ya tetap harus diasah lagi kemampuan kita ya. Walaupun kadang mungkin mut-mutan ya, namanya juga manusia gitu kan. Terkadang ada rasa capek, lelah ya. Ada rasa jengkel gitu kan dengan lingkungan pekerjaan yang mungkin toksik ya teman Pro 2. Namanya juga manusia ya, manusia ya. Jadi ya mau gimana lagi, memang tuh ujian ya teman Pro 2 ya. Kita bersyukur atas nilai yang diperoleh, tetapi tetap berusaha meningkatkan prestasi. Kita bersyukur atas kondisi hidup sekarang, tetapi tetap bekerja keras untuk masa depan. Jadi bersyukur dan bermimpi tuh bisa berjalan beriringan teman Pro 2. Yakin deh, pasti ku bisa. Spesial nih buat teman Pro 2 nih yang suka banget sama lagunya Sheila on 7.

90,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hidup tuh memang tidak selalu berjalan sesuai rencana ya. Akan ada masa ketika kita tuh merasa kecewa, gagal, atau kehilangan semangat. Namun nih teman Pro 2, di tengah semua itu semua ada alasan untuk bersyukur. Bersyukur tidak menghapus masalah, tetapi membantu kita melihat hidup dari sudut pandang yang lebih positif. Mulailah dari hal-hal kecil dan mulailah hari ini. Sebelum tidur nanti nih, buat teman Pro 2 yang jam segini masih yang udah ngantuk ya. Buat yang menonton bola ya, semangat begadangnya ya. Sebelum tidur nanti coba deh tuliskan 3 hal yang membuat kamu bersyukur hari ini. Lakukan itu setiap hari selama seminggu dan rasakan perbedaannya. Dan yang pasti aku tuh percaya banget ya teman Pro 2, ketika kita belajar menghargai apa yang sudah kita miliki, kita akan menemukan lebih banyak ketenangan, kebahagiaan, dan semangat untuk melangkah ke depan. Thank you banget nih buat teman Pro 2 yang udah dengerin Pro 2 Jayapura seharian ini. Dan aku masih di sini nemenin kamu sampai di pukul 24.00. Saya akhiri ya program cerita malam ini teman Pro 2. Thank you banget nih. Selanjutnya bakal ada lagu-lagu yang keren banget menemani aktivitas kamu. Just Music sampai nanti di pukul 24 ya. Okay, ada kutipan yang indah banget nih teman Pro 2. Bersyukur bukan karena hidup selalu indah, tetapi karena kita memilih melihat kebaikan di setiap perjalanan hidup. Thank you banget nih buat teman Pro 2. Dan lagu terakhir nih aku udah milihin lagu yang keren banget ya buat kamu teman Pro 2. Jangan sampai rasa syukur itu hilang dari diri kamu. Yang lain boleh hilang asal rasa syukurnya jangan. Oke, ini judul lagunya spesial buat teman Pro 2 dari Miti Zazia. Yang lain boleh hilang asal kau jangan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.

0: Nih, kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Bunku tercipta sempurna, sederhana. Satu yang ku punya, setiap hari ku siram sendiri. Wahai melati,

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: HII for yay info.
1: Bin, bangun, Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. Hey, bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Gak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gue gak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana, gue gak pengen ngorok. Tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
0: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu.
1: Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
0: FYI, for yay info.

0: kan bertahan sejauh ini sampai masih sangat disiplin, apalagi tiga pemain mereka Nemati, Kalizade maupun Kanani bermain sangat disiplin. Lalu cover-cover dari Godos maupun Izzatullahi, terutama Izzatullahi walaupun sempat terdapat kartu kuning, dia mengcover dengan baik lini pertahanan dari timnya.
1: Iya, dominasi Belgia terlihat sangat jelas dan Iran memilih untuk bermain bertahan. Apakah ini memang strategi yang dari awal diterapkan atau kondisional melihat Belgia yang begitu superior ini melakukan agresi serangan?
0: Belajar mungkin pelatih Amir Galone belajar dari dua gol yang tercipta di lawan Selandia Baru. Mereka kebobolan lebih dulu dengan bermain sangat terbuka. Mereka punya potensi kebobolan di pertandingan ini karena ya, memang Belgia secara kualitas lini depan mereka cukup bagus ya. Lini mereka cukup bagus, apalagi mereka memiliki Lukaku di posisi depan, ada Salemaker, ada De Bruyne, ada Trossard. Iya. Khusus untuk Salemaker dan Trossard, ini dua winger yang sangat mobile sekali, terutama Leandro Trossard di sisi kiri ya. Di sisi kiri mereka beberapa kali penetrasinya mampu, penetrasi yang diakhiri dengan crossing-crossing yang bagus gitu, atau umpan-umpan mendatar yang bagus, tetapi memang kembali lagi lini belakang Iran cukup disiplin sejauh ini. Lalu juga peran seorang Kevin De Bruyne sangat mobile sekali, dan Kevin De Bruyne beberapa kali memberikan passing maupun mendapatkan peluang melakukan tendangan, tetapi balik lagi temboknya terlalu tebal. Nah, ini yang menarik sekali adalah para pemain belakang seperti Anatan Ngoy juga mungkin dalam tanda kutip gatal ya. Jadi dia beberapa kali dia posisi back tengah, tapi beberapa kali mengisi sebagai seolah-olah sebagai
1: ya, fullback kanan juga ya, tadi ya,
0: seolah-olah kanan ya. Benar, seolah-olah sebagai fullback dia melakukan tekanan, dan ini sebenarnya menarik sekali karena sampai back tengah gergetan untuk ikut menyerang, karena memang serangan-serangan mereka selalu patah walaupun memang sudah masuk kotak 16 atau sepertiga pertahanan terakhir dari yeah, tim Iran.
1: Baik Bung Estu, nanti kita coba review ya bagaimana jalannya babak kedua. Dilihat dari babak pertama tadi, Belgia nampaknya masih belum mencetak gol walaupun begitu dominan. Kita nanti lanjutkan di babak kedua, Bung Estu, komentar Anda. Dan saat ini kita jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meresmikan pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas dalam menyambut ulang tahun Jakarta ke-499. Laporan yang disampaikan Yurika Fitri.
1: Perayaan hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta mulai terasa di berbagai sudut ibu kota. Salah satunya melalui pencanangan pedestrian dek Dukuh Atas yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Minggu pagi di kawasan Dukuh Atas Jalan Jenderal Sudirman. Didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno, Pramono menyebut fasilitas tersebut akan memperkuat konektivitas 6 moda transportasi. Kehadirannya diharapkan untuk memudahkan mobilitas warga dan pengguna transportasi umum.
2: Atas rahmat dan karunia-Nya, hari ini kita semua dapat hadir dalam rangka penyandangan pedestrian dek Dukuh Atas. Yang pertama saya sampaikan apresiasi kepada Dirut MRT, komisaris yang hadir, dan seluruh jajaran yang ada. Saudara-saudara sekalian, tadi telah disampaikan oleh Dirut MRT bahwa ini 4 moda akan terkoneksikan. Padahal kenyataannya bukan hanya 4, menjadi 6 moda terkoneksikan.
1: Sementara itu, warga Jakarta Selatan, Dewi, berharap di ulang tahunnya yang ke-499 ini, Jakarta semakin maju, memasuki usia hampir 5 abad. Ia juga menginginkan ibu kota menjadi kota yang aman, serta mampu menyediakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakatnya.
3: Yang utama sih kerjaannya, Bu, ya. Bagi kita yang lulusan SMA kan, kalau misalnya sebentar dikontrak, sebentar sekontrak kan kesian. Kalau yang punya berumah tangga itu setahun diperpanjang, kalau enggak kan kesian gitu. Kalau bisa diperbaikin lah ekonomi kita, lapangan kerja diperluas lagi, diperbanyak.
1: Sementara itu, pendengar, dari pantauan di kawasan Car Free Day Sudirman, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menyiapkan berbagai agenda untuk memeriahkan perayaan puncak HUT Jakarta pada 22 Juni atau Senin esok. Selain hiburan untuk masyarakat, sejumlah destinasi wisata juga dibuka gratis guna menambah pilihan rekreasi warga selama libur perayaan ulang tahun Jakarta. Dari kawasan Sudirman, Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Bulog Natuna Tengah merenovasi gudang Ranai dan Sedanau sejak April 2026 dan ditargetkan selesai Juli hingga Agustus 2026 tanpa mengganggu distribusi kebutuhan pokok. Laporannya disampaikan Analia Widi.
4: Perum Bulog Cabang Natuna menyampaikan bahwa saat ini proses renovasi gudang bulog di Ranai dan Sedanau masih terus berlangsung. Dalam keterangannya kepada RRI, Kepala Perum Bulog Cabang Natuna, Pencius Siburian, menjelaskan bahwa renovasi ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh fasilitas dapat kembali berfungsi dengan normal.
5: Dapat kami informasikan di gudang kami, yang gudang Ranai sama gudang Sedanau, itu lagi ada renov. Renovnya itu dari dinding, atap, lantai, lampu, semualah kita renov. Karena dari tahun 81 sampai kemarin-kemarin tuh belum pernah direnovasi. Baru ini untuk direnov, pemugaran lah gitu. Nah, untuk prosesnya masih berlangsung. Yang udah selesai itu pengerjaan di luar dan setengah pengecoran lantai dalam. Jadi proses renov itu masih berlangsung, baik yang di Ranai maupun yang di Sedanau.
4: Sementara itu, warga Sedanau, Baktiar, mengapresiasi adanya renovasi gudang bulog tersebut. Ia menilai perbaikan fasilitas penyimpanan beras akan sangat berdampak positif, terutama dalam menjaga kualitas dan ketahanan stok pangan di wilayah Sedanau, Bunguran Barat, dan sekitarnya.
5: Iya, pada prinsipnya.

0: maupun mendapatkan peluang melakukan tendangan, tetapi balik lagi temboknya terlalu tebal. Nah, ini yang menarik sekali adalah para pemain belakang seperti Anatan Ngoy juga mungkin dalam tanda kutip gatal ya. Jadi dia beberapa kali dia posisi back tengah, tapi beberapa kali mengisi sebagai seolah-olah sebagai fullback.
1: Kanan juga tadi ya.
0: Seolah-olah kanan ya. Benar, seolah-olah sebagai fullback dia melakukan tekanan dan ini sebenarnya menarik sekali karena sampai back tengah gergetan untuk ikut menyerang karena memang terobosan-terobosan

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Selamat pagi teman perdua di mana saja berada ya. Teman perdua senang sekali di pagi hari ini ya. Hein balik buat menemani teman perdua dan teman perdua ya. Di pagi hari ini program 2 RRI Jayapura agak sedikit mengalami hambatan ya di teknisi sehingga tidak bisa menghadirkan siaran langsung Piala Dunia tahun 2026 ya. Di hari ini antara Belgia versus apa ya, teman perdua Hein sampai lupa nih. Dan pastinya teman berdua di pagi hari ini untuk menemani kamu ya, sembari menunggu perbaikan yang dilakukan ya. Program 2 akan hadirkan lagu-lagu terbaik untuk menemani teman berdua di pagi hari ini.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

ekologis hutan mangrove. Sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelan

0: Live for Yay Info. Yeay, mandangin langit. Lagi sedih ya, bro?
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeh, kamu siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for Yay Info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Pro 2, tepat di pukul 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur ya. Yang pastinya teman Pro 2 di pukul 6 waktu Indonesia Timur Rain akan hadirkan beberapa info Pro 2 ke ruang dengar kamu di suasana pagi ya.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Pro 2 tepat di pukul 6 waktu Indonesia Timur ya. Hein akan hadirkan beberapa info Pro 2 ke ruang dengar kamu di suasana pagi hari ini. Nah teman Pro 2, untuk info Pro 2 yang pertama yang dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 di suasana pagi hari ini, dikutip langsung dari teman-teman di pemerintahan RRI Jayapura. Jemaah Haji Papua Kloter 27 UPG tiba di tanah air. Sebanyak 391 jemaah haji asal Papua dan Papua Tengah yang tergabung Kloter 27 UPG tiba di Makassar. Mereka mendarat menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan kode penerbangan 1427 di Bandara Sultan Hasanuddin pada hari Minggu 21 Juni 2026. Jemaah haji diterima petugas penyelenggara ibadah haji Makassar yang menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh rombongan PPIH, juga mengingatkan jemaah menjaga predikat haji mabrur dan mabrurah setelah kembali ke kampung halaman masing-masing. Wakil Koordinator Penerima Haji dan Umroh PPIH Makassar, Wahyudi Hakim, menyampaikan laporan kepulangan jemaah haji Papua tersebut. Dari total 393 jemaah haji yang berangkat, sebanyak 391 orang telah kembali ke Indonesia dengan selamat. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kanwil Papua, Musa Narwawan, turut menyambut kepulangan jemaah haji Papua. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah haji dan petugas kloter atas dedikasi selama menjalankan ibadah haji. Musa menilai para jemaah telah menjadi duta daerah dan bangsa selama berada di tanah air, tanah suci. Mereka diharapkan menjaga keteladanan serta semangat ibadah setelah kembali melayani masyarakat di lingkungan masing-masing. Proses penerima jemaah haji kloter 27 UPG di Asrama Haji Sudiang Makassar juga dihadiri sejumlah pejabat, diantaranya Wakil Bupati Nabire, Kepala Kemena Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Nabire. Nah teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut yang dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 di pagi hari ini masih dari teman-teman di pemberitaan RRI Jayapura. Tutup Festival Colo Sagu 2026, Sekda dorong ekonomi berbasis sagu. Pemerintah Provinsi Papua menegaskan komitmennya untuk menjadikan sagu sebagai pilar kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan budidaya, pengelolaan, hingga promosi produk berbasis sagu. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Christian L. Soylite saat menutup Festival Colo Sagu tahun 2026 di lapangan parkir kantor DPR Papua, Kota Jayapura pada hari Minggu 21 Juni 2026. Menurut Christian, sagu merupakan identitas masyarakat Papua yang telah diwariskan secara turun-temurun selama berabad-abad. Selain sebagai sumber pangan, sagu juga memiliki nilai budaya dan ekologis yang penting bagi kehidupan masyarakat. Ia menjelaskan, keberadaan hutan sagu turut berperan menjaga keseimbangan lingkungan karena mampu menyerap air dan melindungi ekosistem alam Papua. Christian Soylite menambahkan, tema Festival Colo Sagu 2026 yakni sagu menghidupi dari tradisi menuju kemandirian ekonomi, mengandung pesan agar sagu tidak hanya dipandang sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai komoditas yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Provinsi Papua berkomitmen mendukung pemberdayaan sagu melalui program antara lain budidaya berkelanjutan, pelatihan teknologi pengelolaan sagu, kemitraan dengan kalangan akademisi, serta promosi dan penyelenggaraan festival secara rutin. Pada kesempatan itu, Christian juga menekankan pentingnya kolaborasi berbagai pihak dalam membangun kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal. Festival Colo Sagu 2026 menjadi ajang promosi, edukasi, dan pelestarian sagu sebagai salah satu kekayaan budaya serta sumber ekonomi masyarakat Papua. Nah teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut, Kementerian PKP tinjau kesiapan rumah susun Kejati Papua di Kota Jayapura. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama Kejaksaan Tinggi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua melakukan peninjauan di rumah susun atau rusun Kejaksaan Tinggi Papua yang berlokasi di kawasan
BSD Kota Jayapura pada hari Minggu 21 Juni 2026. Pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Rinidia Mawarti menjelaskan, pembangunan rusun tersebut dilaksanakan secara bertahap sejak tahun anggaran 2024 hingga 2025 dan telah rampung pada Februari 2026. Menurutnya, pembangunan rusun telah dilengkapi berbagai fasilitas penunjang, termasuk perabotan unit hunian tipe 36 dengan dua kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan ruang tamu. Rini menyebut bahwa pembangunan rusun untuk ASN Kejaksaan Tinggi Papua merupakan satu-satunya proyek sejenis yang dibangun Kementerian PKP di Papua pada periode anggaran tersebut. Sementara pembangunan serupa juga dilakukan di beberapa daerah lain seperti Jawa Barat dan Samarinda. Ia menambahkan proses serah terima pertama telah dilakukan pada Februari 2026, sedangkan serah terima akhir direncanakan berlangsung pada Agustus 2026. Demikian, bangunan sudah dapat digunakan oleh ASN Kejaksaan Tinggi Papua. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Dr. Jeffordian menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP atas dukungan yang diberikan melalui pembangunan rumah susun tersebut. Terkait sejumlah fasilitas tambahan yang masih diperlukan, Jeffordian berharap dukungan dari berbagai pihak termasuk pemerintah Provinsi Papua agar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi secara bertahap. Di kesempatan yang sama, Gubernur Papua Matius Fakiri menyatakan komitmennya untuk membantu memenuhi kebutuhan tambahan yang diperlukan Kejaksaan Tinggi Papua. Tegas Fakiri, Pak Kajati adalah sahabat dan keluarga kami di sini. Tidak ada kata tidak untuk membantu instansi vertikal yang bekerja sama membangun Papua. Kehadiran mereka membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas di tanah Papua. Karena itu pemerintah tersebut, permintaan tersebut wajar dan sebagai gubernur kami siap membantu. Peninjauan tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan kesiapan sarana hunian bagi aparatur Kejaksaan Tinggi Papua, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat di Papua. Nah, Teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut yang dihadirkan ke ruang dengar Teman Pro 2 masih dari teman-teman di pemberitaan RRI Jayapura. Mendagri dorong pemanfaatan program rumah subsidi di Papua. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi kawasan rumah subsidi di perumahan Grand Royal Regency 2 Kota Jayapura pada hari Minggu 21 Juni 2026 sebagai bagian dari upaya mendorong pemanfaatan program bersubsidi yang digagas pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Dalam kunjungan tersebut, Tito mengapresiasi pembangunan perumahan yang nilainya mampu membantu mengatasi persoalan kebutuhan hunian layak di Papua. Menurutnya, sekitar 30% masyarakat Papua masih menempati rumah tidak layak huni atau belum memiliki rumah sendiri. Ia menjelaskan, pemerintah pusat terus memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah. Berbagai insentif yang diberikan antara lain pembebasan pajak pertambahan nilai, penghapusan persetujuan bangunan yang sebelumnya dikenal sebagai IMB, serta pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Selain itu, pemerintah juga menghadirkan kredit usaha rakyat atau KUR, sektor perumahan dengan bunga rendah yang dinilai mampu membuat harga rumah lebih terjangkau bagi masyarakat. Tito Karnavian mencontohkan salah satu penerima manfaat program rumah subsidi di Jayapura yang sebelumnya tinggal di rumah susun dengan biaya sewa cukup tinggi. Kini melalui program tersebut, warga tersebut dapat memiliki rumah sendiri dengan uang muka dan cicilan yang lebih terjangkau. Untuk wilayah Papua, pemerintah juga memberikan kriteria khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Batas maksimal penghasilan ditetapkan sebesar 10 juta rupiah per bulan bagi masyarakat yang belum menikah dan 12 juta per bulan bagi yang sudah menikah, sehingga lebih banyak warga dapat mengakses program tersebut. Mendagri juga mengajak seluruh kepala daerah di tanah Papua untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemanfaatan rumah subsidi melalui berbagai kebijakan daerah yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fakiri menyatakan dukungannya terhadap program rumah subsidi pemerintah. Ia menilai berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah pusat harus menjadi paduan bagi pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat termasuk aparatur sipil negara memanfaatkan program tersebut. Menurutnya, penyediaan rumah layak huni merupakan tanggung jawab bersama yang tidak boleh diabaikan. Karena itu pemerintah daerah akan terus mendukung langkah-langkah yang dapat memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang terjangkau dan berkualitas. Kunjungan Mendagri ke Grand Royal Regency 2 menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memastikan program rumah subsidi berjalan efektif di daerah serta dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang membutuhkan khususnya di tanah Papua. Nah, teman Pro 2, next info Pro 2 yang berikut yang dihadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 masih dari teman-teman di pemberitaan RRI Jayapura. Luncurkan program BSPS Kementerian PKP targetkan ribuan rumah tidak layak huni. Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia resmi meluncurkan program bantuan stimulan perumahan swadaya atau beda rumah di wilayah Papua Raya sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat sekaligus mendukung program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden. Peluncuran program dipusatkan di Kampung Moso, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura yang dipilih sebagai lokasi simbolis karena berada di kawasan perbatasan Indonesia Papua Nugini. Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widya Santi, Gubernur Papua Matius Fakiri serta jajaran pemerintah daerah pada hari Minggu 21 Juni 2026. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan program ini merupakan inisiatif Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marurar Sirait yang mendapat arahan langsung dari Presiden untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat khususnya di bidang perumahan. Menurutnya, melalui alokasi anggaran sekitar 8,8 triliun, Kementerian PKP melakukan peningkatan signifikan pada program beda rumah. Jika tahun sebelumnya hanya menjangkau sekitar 45 ribu unit rumah di seluruh Indonesia, tahun ini targetnya meningkat menjadi 400 ribu unit. Di Papua Raya, program BSPS tahun ini ditargetkan menjangkau sekitar 22 ribu unit rumah. Sementara khusus Provinsi Papua, jumlah penerima bantuan meningkat menjadi 4.554 unit rumah dari sebelumnya sekitar 1.600 unit. Itu menegaskan bahwa seluruh progres pelaksanaan program dilakukan secara transparan, termasuk melalui mekanisme tender yang terbuka untuk menghindari praktik korupsi dan penyimpangan anggaran. Selain meningkatkan kualitas hunian masyarakat, program BSPS juga diharapkan mampu membantu pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Pusat Amalia Adininggar Widya Santi menjelaskan penerimaan bantuan diprioritaskan bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 1 hingga 4, tinggal di rumah tidak layak huni, serta memiliki status kepemilikan atau alas hak yang jelas. Dikatakan berdasarkan data BPS menunjukkan sekitar 32,5% penduduk di Provinsi Papua atau sekitar 71.500 jiwa masih menempati rumah tidak layak huni. Adapun presentasi tinggi berada di Papua Pegunungan yang mencapai 89,14%, disusul Papua Tengah sebesar 67% dan Papua Selatan sebesar 45%. Mewakili Kementerian PKP, PLT Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan Rinidia Mawarti menjelaskan bahwa pelaksanaan fisik BSPS di Papua
akan segera dimulai. Dan khusus di Kampung Moso sebanyak 14 unit rumah akan mendapat bantuan perbaikan. Gubernur Papua Matius Fakiri menyambut baik peningkatan alokasi bantuan rumah untuk Papua. Ia mengaku bersyukur atas dukungan pemerintah pusat yang terus bertambah setiap tahun. Melalui peluncuran program BSPS di Papua Raya ini, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang dapat menempati rumah yang layak huni, sehat dan aman, sekaligus mempercepat penerapan pemerataan pembangunan hingga wilayah perbatasan negara. Nah, teman Perdua, satu info Perdua yang terakhir yang dihadirkan ke ruang dengar teman Perdua datang dari dunia olahraga. Kabupaten Jayapura juara umum kejurda atletik Gubernur Papua 2026. Gubernur Papua Matius Fakiri resmi menutup kejuaraan daerah atletik 2026 di Stadion Mandala Jayapura pada hari Sabtu 21 Juni 2026. Dalam kejurda tersebut, kontingen Kabupaten Jayapura sukses menjadi juara umum dengan menggondol 15 medali emas, 3 medali perak, dan 11 perunggu. Sedangkan juara umum kedua yakni Kabupaten Kero meraih 14 emas, 7 perak, dan 11 perunggu. Dan juara ketiga diraih Kota Jayapura meraih 12 emas, 13 perak, dan 7 perunggu. Gubernur Fakiri menyebutkan cabang olahraga atletik merupakan salah satu fondasi utama dalam pembangunan prestasi olahraga. Ia berharap para atlet yang berprestasi dapat terus membina dalam menghadapi berbagai kejuaraan tingkat nasional maupun internasional demi mengharumkan nama Papua dan Indonesia di masa mendatang. Jelas Fakiri, dari cabang atletik inilah lahir kecepatan, kekuatan, daya tahan, disiplin, serta mental juara yang menjadi modal penting bagi keberhasilan atlet di berbagai area kompetisi. Pria yang juga menjabat Ketua KONI Papua ini memastikan komitmen untuk mendukung pengembangan olahraga sebagai pembangunan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing. Sementara Ketua Panitia Kejurda Atletik Papua, Gubernur Papua 2026, sementara Ketua Panitia Kejurda Atletik Piala Gubernur Papua 2026, Natir Mulus Renyaan, berharap event atletik ini menjadi penyemangat seluruh generasi muda untuk mempersiapkan diri dalam pengembangan olahraga. Ia memastikan para atlet potensial yang berprestasi tetap diperhatikan untuk proses pembinaan berkelanjutan. Katanya, tetap ada atlet-atlet potensial yang akan masuk dalam proses pembinaan cabang atletik untuk kontingen Papua di berbagai event. Selain itu, pihaknya akan menggelar event lanjutan memperingati 17 Agustus melalui lomba lari 10 km dan 20 km di Kota Jayapura dengan mengandung peserta dari seluruh kabupaten atau kota di Papua. Nah, teman Perdua, itu beberapa info Perdua yang sudah saya hadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini dan juga sudah mengantarkan kita tepat di pukul 6 lebih 21 menit waktu Indonesia Timur. Selepas dari beberapa info Perdua yang sudah hadirkan ke ruang dengar kamu, lagu-lagu terbaik saya hadirkan spesial untuk menemani teman Perdua di pagi hari ini.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bro, pesan kopi lagi sudah. Ini saya juga udah gelas keempat hari ini.
1: Empat? Kok minum kopi kah? Atau minum keberanian hidup?
0: Santai, biar melek. Deadline numpuk. Scroll medsos gak berhenti. Tidur nanti saja.
1: Nah, itu dia masalahnya. Ngopi kebanyakan bukan bikin produktif, malah bikin deg-degan, susah tidur, cemas, bahkan makambu.
0: Pantesan ya. Akhir-akhir ini, jantung saya ini sering berasa balapan.
1: Kafein berlebihan bisa bikin tong pu tubuh nih capek tanpa tong sadari. Fokus turun, emosi naik, dan tidur jadi berantakan.
0: Jadi, harus stop total begitu?
1: Tera juga sih,

0: kopi itu boleh, tapi tahu batas toh. Cukup 1-2 cangkir sehari. Jangan lupa minum air putih dan istirahat.
1: Kayaknya memang saya ini lebih butuh tidur daripada kopi toh.
0: Nah, itu baru sadar.
1: Ngopi boleh, asal nggak berlebihan. Sayangi tubuhmu, jaga fokusmu.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz. Teman Rodoa tepat di pukul 6 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur ya. Gimana kamu udah sarapan pagi ya? Atau udah selesai mempersiapkan diri kamu dan mungkin akan hendak on the way ke tempat kamu beraktivitas ya. Selamat beraktivitas pastinya buat kamu yang udah tiba di tempat beraktivitas. Jangan lupa absen pagi ya. Dan buat kamu yang masih di perjalanan ya, yang menggunakan kendaraan roda 2 maupun juga roda 4, hati-hati di jalan ya. Pastinya nikmati perjalanan kamu sembari mendengarkan program Madura RRI Jayapura. Karena kalau teman berdua ngebut-ngebut di pagi hari itu bisa membahayakan diri teman berdua. Daripada ngebut dan melanggar rambu-rambu lalu lintas, mendingan tetap stay tune ya di 90,1 MHz.

Taukah kamu, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta holden oleh pemerintah Hindia Belanda.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz. Teman berdua, lagu-lagu terbaik masih ada dan juga masih spesial dihadirkan untuk menemani kamu di pagi hari ini. Dan pastinya teman berdua, buat kamu yang udah tiba di tempat kamu beraktivitas, saya mau ingatkan buat kamu jangan sampai lupa absen pagi teman berdua. Karena kalau teman berdua lupa absen pagi, ini akan buat teman berdua tuh menjadi absen atau alpa di pagi hari ini teman berdua ya. Jadi buat kamu yang pakai handkick ya, terus buat kamu yang pakai apa namanya teman berdua absen presensi, bahkan mungkin yang masih absen manual ya, ingat jangan sampai lupa absen pagi. Biar kamu lebih semangat, dan juga buat kamu yang masih bersiap diri di rumah, biar kamu lebih enjoy dan mood kamu tetap terjaga. Program 2RJ Pro masih hadir dengan lagu-lagu terbaik untuk menemani kamu di suasana pagi hari ini.

0: Live for Yay Info.
1: Aduh, kenapa sih?
2: Aduh, gede banget tuh petir.
1: Ih, biasa aja dong. Itu kan cuma petir biasa.
2: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
1: Itu kan cuma masalah suara. Gak nyakitin juga kan?
2: Terus?
1: Kecuali kalau semat petir.
2: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
1: Jangan sampai.
2: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Oh, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan, kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
2: Oh begitu.
1: Oh.
2: Kalau begitu boleh gak pinjem payungnya?
1: Buat apa?
2: Buat ngojek.
0: FYI for Yay Info.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman Pro 2 tepat di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Masih dengan Hein yang terus menemani kamu di suasana pagi hari ini. Teman Pro 2 di pukul 7 ada Good Morning Jayapura, di mana lagu-lagu terbaik ya, dan juga informasi-informasi regard terkait seputaran Piala Dunia bakalan Hein hadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman Rodoa, lagu-lagu dan juga informasi-informasi ringan serta informasi Piala Dunia ya, yang akan hadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini. Dan informasi Piala Dunia yang pertama, teman Rodoa, dikutip langsung dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Piala Dunia 2026, Spanyol gilas Arab Saudi amankan puncak klasemen Grup H. Spanyol menang telak 4-0 atas Arab Saudi pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Mercedes-Benz Stadium pada hari Minggu 21 Juni 2026. Dominasi permainan skuad La Roja tinggalkan Arab Saudi tanpa gol pada pertandingan dini hari waktu Indonesia Barat. Babak kedua dimulai tanpa dua pencetak gol Spanyol di babak pertama, Michael Oyarzabal dan juga Lamine Yamal ditarik keluar sehingga tak ada peluang hat-trick bagi Oyarzabal. Jeremy Pino dan Ferran Torres termasuk menggantikan keduanya. Di sisi lain, Arab Saudi juga melakukan pergantian dengan memasukkan Mohamed Kano dan Abdullah Al-Hamdan untuk menggantikan Al-Khalabari serta Al-Juwari. Pertandingan berlanjut, Grand Falcon buat kesalahan yang menguntungkan Spanyol pada menit ke-48. Gol bunuh diri Ali Al-Tambakti berkesempatan percuma untuk La Roja kembali menambah skor menjadi 4-0. Marc Cucurella melepas tembakan yang sempat ditepis Mohamed Al-Owais, namun bola pantul mengenai Al-Tambakti yang berusaha melakukan blok dan malah masuk ke gawang sendiri. Spanyol nyaris mencetak gol ke-5 setelah Pedro Porro lolos dari jebakan offside dan mendapat umpan lambung dari Kubarsi. Namun peluang 1-1 tersebut masih mampu digagalkan Al-Owais. Memasuki menit ke-60, Mohamed Kano mendapat kartu kuning setelah melakukan pelanggaran terhadap Rodri. Siku Kano mengenai pemain Spanyol tersebut hingga Rodri harus mendapatkan perawatan. Rodri dipastikan baik-baik saja, pertandingan kemudian kembali dilanjutkan. De La Fuente melakukan beberapa pergantian pemain untuk menyegarkan Dani Olmo dan Alex Baena ditarik keluar, digantikan oleh Nico Williams dan juga Mikel Merino. Di sisi Arab Saudi juga melakukan pergantian dengan memasukkan Mohamed Al-Selamat menggantikan Al-Buraikan. Sementara itu Al-Heji masuk menggantikan Al-Amre. Ferran Torres buat kejutan pada menit ke-90 dengan mencetak gol ke-5 untuk La Roja. Pemain Barcelona itu sukses menyambar umpan Pedro Porro di depan gawang setelah rangkaian serangan apik dari sisi kanan. Namun gol tersebut masih menunggu pemeriksaan VAR karena ada dugaan offside. Pengecekan berlangsung cukup lama karena situasinya sangat tipis. Hasil tinjauan ulang menunjukkan Torres offside. Gol dianulir sehingga skor berbalik menjadi 4-0. Saat peluit panjang dibunyikan, belum ada peluang yang tercipta. Pertandingan resmi berakhir dengan keunggulan Spanyol 4-0 atas Arab Saudi.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz, teman terdua, lagu-lagu dan juga info-info ringan dihadirkan ke ruang dengar teman terdua dan juga seputaran Piala Dunia 2026. Dan info seputaran Piala Dunia 2026 yang berikut, teman terdua, Senegal fokus benahi performa di tengah isu internal. Tim nasional Senegal tengah diterpa sejumlah isu internal selama gelaran Piala Dunia 2026. Meski demikian, pelatih Pape Thiaw memilih mengalihkan fokus tim untuk memperbaiki performa di lapangan setelah kekalahan 1-3 dari Prancis. Hal tersebut diperoleh pada laga pembuka grup I, kata Thiaw usai pertandingan melawan Prancis dikutip dari Sport News Africa. Matheus Thiaw, Senegal sebenarnya mampu menciptakan sejumlah peluang dalam pertandingan tersebut, namun para pemain gagal memanfaatkannya secara maksimal. Laporan Sport News Africa menyebut sejumlah pemain Senegal dikabarkan kecewa terhadap kondisi akomodasi dan kualitas makanan selama berada di Amerika Serikat. Selain itu, bonus dari Piala Afrika 2025 dan kualifikasi Piala Dunia disebut belum dibayarkan. Media yang sama juga melaporkan bahwa Thiaw masih menunggu penyelesaian kontrak baru serta pembayaran gaji yang dikabarkan tertunda selama beberapa bulan. Meski demikian, Federasi Sepak Bola Senegal sebelumnya membawa kabar bahwa persoalan kontrak pelatih mengganggu persiapan tim menuju Piala Dunia 2026. Saat ini, Senegal bersiap menghadapi Norwegia pada laga kedua grup I. Pertandingan tersebut menjadi krusial bagi peluang Senegal ya, singa teranga untuk kembali melangkah ke babak berikutnya setelah gagal meraih poin pada laga perdana.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Oh, gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz Taman Perdua. Satu lagi informasi dari seputaran Piala Dunia, saya hadirkan ke ruang dengar kamu di suasana pagi.

hari ini. Dan masih dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Tak dipanggil timnas Inggris, Harry Maguire jualan stiker koleksi Piala Dunia 2026. Back Manchester United, Harry Maguire pilih ikut meriahkan atmosfer Piala Dunia 2026. Meski tidak masuk skuad Inggris, Maguire baru-baru ini terlihat hadir dalam berbagai acara bersama para penggemar di Amerika Serikat. Melansir ESPN, Maguire melakukan perjalanan ke New York untuk bertemu penggemar serta menghadiri kegiatan promosi Piala Dunia. Ia juga menjadi tamu khusus dalam podcast Gary Lineker berjudul The Red It's Football. Saat berada di Rockefeller Center, Maguire terlihat membagikan stiker Panini. Kehadirannya membuat sejumlah fans terkejut karena tidak menyangka bertemu bek Manchester United tersebut. Panini sendiri adalah perusahaan penerbit asal Italia. Mereka dikenal sebagai produsen stiker, trade card, dan album koleksi resmi untuk berbagai ajang olahraga besar di dunia, termasuk Piala Dunia FIFA. Selain itu, Maguire kemudian mengunjungi bar bertema Manchester United dekat Times Square untuk sesi jumpa penggemar. Ia mengikuti acara tanya-jawab dan berinteraksi langsung dengan para pendukung Setan Merah. Sebelumnya, Maguire mengaku terkejut dan kecewa setelah namanya tidak dipilih Thomas Tuchel membela Inggris di Piala Dunia 2026. Keputusan Tuchel mencoret Maguire dari skuad Inggris disampaikan melalui sebuah panggilan video yang terasa canggung. Maguire mengungkapkan dirinya mengetahui kabar tersebut langsung dari sang pelatih dalam percakapan pribadi. Meski begitu, Maguire punya cara lain mendukung tim Inggris walau bukan di lapangan. Ia ingin tetap menjaga suasana positif meski kesempatan tampil di Piala Dunia tahun ini berakhir. Dirinya sudah mengoleksi 66 caps bersama Inggris sepanjang karir internasionalnya. Selain Maguire, Inggris juga kehilangan beberapa pemain kenamaan seperti Cole Palmer dan juga Philip Foden. Di satu sisi, Inggris membuka perjalanan Piala Dunia dengan kemenangan 4-2 atas Kroasia di Dallas. Pasukan Tuchel dijadwalkan menghadapi Ghana di Mustad set pada pertandingan selanjutnya pada Rabu 24 Juni 2026.

Kenapa ya kita nggak bisa ingat kejadian saat bayi? Pernah nggak kamu coba mengingat hal-hal yang terjadi saat masih bayi? Ternyata yang kita alami itu disebut infant amnesia atau amnesia bayi oleh Sigmund Freud. Kita nggak bisa mengingat hal-hal detail tentang suatu kejadian sebelum berusia 3 tahun. Hal ini disebabkan karena saat bayi, otak kita belum berkembang secara sempurna. Otak baru terbentuk sempurna saat kita berusia 3-4 tahun. Nah, itulah alasan kenapa kita sulit mengingat kejadian saat masih bayi.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz. Teman Terdua, selepas dari tadi informasi terkait Piala Dunia ya, ingin kembali hadirkan beberapa informasi lagi Teman Terdua, tapi pastinya akan terus diselingi dengan lagu-lagu terbaik. Informasi yang berikut Teman Terdua ya, info-info ringan ini datang dari dunia hiburan ya. Imajinasi hadirkan Operasi Pesta Copet, film komedi tentang copet ini ceritanya. Imajinasi atau Imajinari mengumumkan film drama komedi Operasi Pesta Copet yang akan tayang pada Agustus 2026. Film ini menjadi debut penyutradaraan Edi Kemot dan dibintangi Iqbal Ramadan, Christo Immanuel, Sulfan Maharani, serta Kawai Labiba. Selain mengangkat aksi pencopetan di festival musik, film ini juga memuat kritik sosial terkait tekanan ekonomi dan kemiskinan struktural.

Nah teman Rodua, sebelum satu lagu lagi ya yang hadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini, satu lagi informasi, info-info ringan terkait hiburan ya. Masyarakat diajak buru sahabat tersembunyi matahari lewat NASA Black Yard World. Program pencari objek kosmetik kosmik ya tersembunyi di sekitar tata surya kini membuka peluang bagi masyarakat luas untuk terlibat langsung. NASA tengah meluncurkan proyek terbaru berjudul Black Yard World Binaries. Melansir laman resmi, pada hari Minggu 21 Juni 2026, proyek ini mengajak relawan menemukan pasangan langka, bintang, dan brown dwarf. Brown dwarf merupakan objek gas yang masanya berada di antara planet dan bintang. Objek ini terlalu besar untuk disebut planet, namun tidak cukup masif untuk memicu reaksi nuklir seperti bintang. Keberadaan pasangan antar brown dwarf dan bintang sangat penting bagi para astronom. Ini karena kemungkinan mereka menemukan usia objek tersebut dengan lebih akurat. Ilmuwan kerap menyebut hal itu adalah suatu yang selama ini sulit dilakukan dalam studi astronomi. Dampak proyek ini, peserta diminta mengamati citra dari teleskop luar angkasa Whitfield. Brown latar belakang bintang relatif di

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. RRI hadir menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz. Teman Pro 2, sebelum lanjut, saya hadirkan satu lagi informasi ringan ke ruang dengar Teman Pro 2 dan datang dari dunia hobi. Mapa garap animasi baru untuk game Attack on Titan 3 rilis pada 2027. Mapa kembali ke semesta Attack on Titan dengan menggarap segmen animasi baru untuk game Attack on Titan 3 yang dijadwalkan rilis pada 2027. Game terbaru Koei Tecmo ini akan mengadaptasi alur cerita akhir Attack on Titan, termasuk rumbling dan pertempuran klimaks yang belum pernah hadir di seri game sebelumnya. Attack on Titan 3 menghadirkan peningkatan sistem 3D Maneuver Girl, pertuangan melawan 9 Titan, serta pengalaman memainkan keseluruhan cerita dari awal hingga akhir.

0: Hi, for Yay Info. Berenang yuk.
1: Gak ah.
0: Kenapa?
1: Abis airnya asin sih dan bikin kulit kering.
0: Ih, cowok aku kulit kering.
1: Terus kenapa ya kira-kira air laut bisa asin gitu? Padahal kan kalau nggak asin, lebih asik tuh.
0: Sebetulnya rasa asin pada air laut berasal dari daratan. Begini ceritanya. Pada saat terjadi hujan di daratan, air akan meresap dalam tanah dan sedikit demi sedikit akan keluar lagi melalui sungai-sungai dan akhirnya mencapai laut. Nah, pada saat perjalanan menuju ke laut tersebut, air dari daratan juga membawa garam-garam mineral, sehingga laut dipenuhi garam-garam mineral. Kadar keasinan air laut juga dipengaruhi oleh faktor suhu. Biasanya semakin panas daerah tersebut, air lautnya semakin asin. Air laut juga beda-beda loh kandungan garamnya, tapi kebanyakan air laut di dunia memiliki kadar garam sekitar 3,5%. Dan yang paling tawar adalah di timur Teluk Finlandia serta di utara Teluk Bosnia. Keduanya bagian dari Laut Baltik. Dan yang paling asin itu ada di Laut Merah, di mana suhu tinggi dan sirkulasi terbatas membuat penguapan tinggi dan sedikit masukan air dari sungai-sungai. Kadar garam di beberapa danau juga lebih tinggi loh. Nah, gimana? Jadi nggak berenang? Yuk!
1: Yuk, tapi di Teluk Finlandia ya.
0: Huh? FYI for Yay Info. Teman terbaik.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman berdua tepat di pukul 7 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur ya. Kurang 2 menit lagi teman berdua kita akan tinggalkan pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan buat kamu yang udah tiba di kantor, ingat masih ada 2 menit kamu dapat memanfaatkannya untuk absen pagi. Karena kalau kamu telat, kamu bisa dianggap alpa dong hari ini teman berdua. Padahal kan kamu ada masuk ya. Jadi ingat teman berdua, jangan sampai lupa absen pagi. Dan buat kamu yang mungkin karena telat bangun terus terlambat untuk on the way menuju kantor, pastinya jangan lupa sarapan pagi. Dan kalau lagi sementara on the way di jalan, hati-hati di jalan ya. Karena pastinya biar kamu tetap fokus dan juga tidak menghambat kamu ya teman berdua, kamu harus tetap jalan sesuai aturan. Maksudnya ikuti rambu-rambu lalu lintas, jangan terobos lampu merah karena itu bisa membahayakan kamu dan juga pengguna jalan yang lainnya. So buat teman berdua yang mungkin udah tiba di kantor, ingat sebelum kamu menjalankan aktivitas kamu di tempat kamu beraktivitas pagi hari ini, kalau boleh rapikan dulu meja kerja kamu ya. Terus tata ulang kembali meja kerja kamu agar ada semangat baru di hari Senin ini yang bisa membuat teman berdua tuh lebih semangat untuk menjalankan aktivitas kamu. So teman berdua, pastinya tetap stay tune di 90,1 MHz karena di pukul 8 ada program Acara Sepakat yang bakalan Hen hadirkan ke ruang dengar teman berdua juga di pagi hari ini.

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz, teman Roda Tepat di pukul 8 waktu Indonesia Timur ya. Seperti biasa di pukul 8 ada program acara Sepakat. Dan teman Roda, untuk program acara Sepakat pagi hari ini, Hein punya satu pertanyaan yang sudah Hein bagikan di postingan terakhir Facebooknya Roda RRI Jayapura. Dengan pertanyaan, apakah Piala Dunia 2026 bisa menjadi panggung lahirnya juara baru atau tidak, teman Roda? Nah, menurut kamu tuh bagaimana, teman Roda? Ini merupakan suatu opini yang lagi hangat-hangatnya untuk diperbincangkan, teman Roda. Kira-kira apakah di tahun 2026 ini di perhelatan Piala Dunia, apakah akan ada juara baru atau ada legenda-legenda baru di perhelatan Piala Dunia tahun 2026, teman Roda? Hein, tunggu komentar kamu di postingan terakhir Facebooknya Roda RRI Jayapura. Yeah,

Masih di frekuensi terbaik kamu 90,1 MHz teman Pro 2. Apakah Piala Dunia 2026 ini bisa menjadi panggung lahirnya juara baru atau tidak? Ini menjadi sebuah opini yang lagi hangat teman Pro 2 ya. Piala Dunia 2026 berpotensi menjadi salah satu turnamen paling menarik ya dalam sejarah sepak bola modern di saat ini. Untuk pertama kalinya format 48 negara akan membuka peluang lebar ya, lebih besar bagi munculnya kekuatan-kekuatan baru yang mungkin selama ini berada di bayangan-bayangan negara tradisional seperti Brasil, Argentina, Jerman, Prancis dan juga Spanyol. Nah, teman berdua, menurut Hein ya, justru era ini didominasi negara-negara besar ya, mulai menghadapi tantangan serius. Karena perkembangan teknologi, pelatihan, sport, science, analisis data, serta globalisasi kompetisi sepak bola telah mempersempit kesenjangan kualitas antar negara ya. Dan teman berdua, kini keberhasilan tidak lagi semata ditentukan oleh nama besar ya, tetapi oleh kualitas sistem, kedalaman skuad, dan juga kemampuan beradaptasi dalam konteks tersebut. Belanda dan Jepang, kalau mau dilihat teman berdua ini sebenarnya layak juga ya disebut sebagai dua kekuatan disruptif Piala Dunia tahun 2026 ini. Apalagi teman berdua kemarin, kalau teman berdua saksikan ya, Belanda ketemu dengan Jepang itu merupakan pertandingan yang seru sekali teman berdua. So teman berdua, buat kamu yang mau bergabung di postingan terakhir Facebooknya Pro 2 RRI Jayapura terkait apakah Piala Dunia 2026 bisa menjadi panggung lahirnya juara baru atau tidak, hein, tunggu komentar-komentar kamu di suasana pagi hari ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, 90,1 MHz teman berdua. Apakah Piala Dunia tahun 2026 ini akan melahirkan juara baru atau tidak? Ini menjadi perbincangan yang hangat ya. Nah teman berdua, kalau mau dibilang ya menurut Hein ya, memang ada beberapa kandidat ya yang sudah mungkin yang Hein lihat perkembangan sepak bolanya itu begitu signifikan ya. Ada beberapa negara yang mungkin tidak diunggulkan ya, tetapi menjadi tim kuda hitam di ajang Piala Dunia di tahun 2026 ini. Dan untuk tim Asia sendiri teman berdua, kita bisa melihat Jepang ya. Jepang menghadirkan model pembangunan sepak bola yang begitu berbeda. Karena Jepang ini bukan dibangun melalui kekuatan individu, melainkan melalui disiplin yang begitu kolektif. Investasi jangka panjang, pengembangan talenta muda, dan budaya kerja yang begitu konsisten ya. Saat ini Jepang telah mengembangkan, berkembang menjadi representasi sepak bola Asia yang modern ya, efisien dan juga kompetitif di level dunia. Yang menarik teman berdua, jika Jepang mewakili masa depan sepak bola global yang berbasis sistem, dalam beberapa tahun terakhir Jepang ini telah membuktikan bahwa mereka mampu mengalahkan tim-tim elit dunia. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya batas antara negara favorit dan non favorit ini semakin tipis teman berdua. Karena itu Hein melihat Piala Dunia 2026 ini bukan sekedar pertarungan untuk memperebutkan trofi, melainkan juga untuk pertarungan antara tradisi dan juga inovasi. Jika misalnya negara-negara favorit ini gagal untuk beradaptasi dengan dinamika sepak bola yang baru ya, maka peluang lahirnya juara kejutan akan semakin terbuka. Nah, kalau teman berdua ya, ini menurut prediksinya Hein, ini prediksi teman berdua, prediksi karena Hein yakin semua teman berdua punya tim kebanggaan masing-masing. Tapi kalau prediksinya Hein sendiri ya, untuk Piala Dunia tahun 2026 ini akan ada juara dari, yang juara dari tim Amerika Selatan ya. Karena memang Hein fansnya Brasil ya teman berdua, jadi gak bisa dipungkiri ya. Kalau menurut teman berdua sih kira-kira akan ada juara baru atau tidak gitu ya. Dan teman berdua, selain itu rekor baru dari musim Piala Dunia 2026 ini menjadi panggung representasi global yang bisa kita lihat ya teman berdua di saat ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut teman berdua terkait Piala Dunia 2026, pastinya akan munculkan juara-juara baru. Tetap stay tune ya di 90,1 MHz karena dua lagu miliknya Jungkook dengan Standing Next to You, dan juga ada miliknya Summerland dengan Sebelum Selamanya. Hein hadirkan dua lagu ini spesial untuk menemani kamu. Dan buat kamu yang mau bergabung, komentar kamu Hein juga tungguin di postingan terakhir Facebooknya Pro 2 RRI Jayapura.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaktif.

Indonesia. Berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda cara menyebut rumah. Tetapi kita berdiri di tanah yang sama. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Rote, kita disatukan oleh rasa kebersamaan. Perbedaan bukan pemisah, melainkan kekuatan untuk membangun bangsa. Saat kita bersatu, Indonesia menjadi lebih kuat. Kita Indonesia, bersama dalam keberagaman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Jayapura.

Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Nah, teman perdua gimana ya? Teman perdua, menurut kamu apakah Piala Dunia tahun 2026 ini ada akan menghadirkan juara baru atau tidak ya? Ya, teman perdua punya jawaban yang beda-beda. Hein juga beda, pasti teman perdua juga beda. Tapi ada beberapa penjelasan ya, teman perdua yang menyebutkan bahwa di Piala Dunia tahun 2026 ini memang akan menghadirkan beberapa calon juara baru. Dan itu masih menjadi sebuah opini, teman perdua. Apakah itu akan menjadi nyata atau tidak? Yang pastinya kita harus tetap stay tune ya di peralatan Piala Dunia 2026 ini. So, buat kamu yang punya sedikit jawaban berbeda atau mungkin kamu lebih memperkuat tim kamu, boleh kamu komen ya di postingan terakhir Facebooknya Pro 2 RRI Jayapura.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tap, tap, tap, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1. Dengarkan di Pro 2 FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire, dan Merauke.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur, hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di frekuensi terbaik kamu ya, teman Pro 2, 90,1 MHz, teman Pro 2 di suasana pagi hari ini ya. Yang pastinya buat kamu yang lagi sementara beraktivitas di tempat kamu beraktivitas, tetap semangat ya. Biar kamu lebih semangat, boleh bergabung di postingan terakhir Facebooknya Pro 2 RJ Pura ya, dengan menghadirkan komentar kamu di program acara Sepakat, dan juga pastinya ada lagu-lagu terbaik yang masih terus dihadirkan untuk menemani semua teman Pro 2 di suasana pagi hari ini. Dan spesialnya juga buat kamu yang lagi mobiling di jalan ya, pastinya buat kamu yang mobiling seperti para supir angkutan umum ya, para driver-driver online ya, para ojol dan juga para ojek-ojek pangkalan yang mungkin di suasana pagi hari ini lagi sementara berkendara, hati-hati di jalan ya. Dan juga buat teman Pro 2 yang mungkin di suasana pagi hari ini kamu beraktivitas di luar ruangan tuh, kayaknya cuaca itu di hari ini mendukung banget teman Pro, jadi akan membuat aktivitas kamu di luar ruangan ini berjalan sesuai dengan rencana kamu.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Bersiaplah menjadi saksi sejarah dalam pesta bola terbesar di dunia, Piala Dunia 2026. Menemani kamu dengan program Pesta Bola Dunia 2026. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat kamu mendapat informasi terbaru seputar Piala Dunia. Obrolan santai, info fakta unik, testimoni, Balkes, podcast sepak bola, Deep Talk Piala Dunia, VAR, visual asal review, dan program acara lainnya. Melalui RRI, dengar, rasakan euforia dan atmosfer Piala Dunia di mana saja kamu berada.

Masih dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura Teman Pro 2, tepat di pukul 8 lebih 53 menit waktu Indonesia Timur. Hei Nakiri, program acara Sepakat di pagi hari ini. Dan terima kasih banyak ya buat semua Teman Pro 2 yang sudah bergabung dan juga berpartisipasi di program acara Sepakat pagi hari ini. Dan Teman Pro 2, tepatnya di pukul 8 lebih 53 menit, sekali lagi terima kasih banyak. Hein akhiri program acara Sepakat di pagi hari ini, dan program acara Sepakat bakalan kembali di esok hari di jam yang sama, yaitu di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Timur. Nanti pukul 9 waktu Indonesia Timur, beberapa lagu terbaik dan juga iklan layanan masyarakat bakalan dihadirkan ke ruang dengar kamu di pagi hari ini.

0: FYI for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Kali tepat. Kali ini tepat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh, iya.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu,
0: ya.
1: Dua,
0: ya. Tiga. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI, for Yay Info.